0: 99.9 FM.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Secara keseluruhan, aliran trafik di lebuh raya utama melibatkan lebuh raya utara selatan E1 dan E2, juga lebuh raya Kuala Lumpur ke arah lebuh raya pantai timur. LPT 1 dan 2 masih bergerak lancar dan terkawal. Situasi yang sama bagi semua lebuh raya bertol di sekitar Lembah Kelang. Namun trafik bergerak pelan di beberapa lokasi berikut, iaitu di Tambak Johor, pelan dari Johor Bahru ke Woodlands, di link ke

0: dan RFID, pastikan tangki minyak kenderaan anda diisi. Patuhi had laju yang ditetapkan, awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan. Patuhi peraturan lebuh raya dan pandu dengan berhemah.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Exist baru saja berlalu dengan Bunga membawa kita sekarang ni 8.21 minit pagi. Kita masih lagi dalam
1: Sembang tu Sen.
0: Okey, Sembang tu Sen hari ini saya nak tahulah aktiviti hari terakhir. Aktiviti yang anda lakukan pada hari terakhir cuti. Sebelum tu, ada yang bertanya kenapa, mana Apis, kenapa saya sorang-sorang hari ni? Apis ada urusan hal kecemasan yang tak dapat dielakkan, okey? Sama-sama kita doa semoga urusan Apis dipermudahkan. Amin. Okey, ini komen daripada Hafiz juga. Hafiz dari Bangi katanya, hari terakhir cuti memang saya akan kemas rumah dan siapkan pakaian kerja untuk minggu baru. Terima kasih. Nurul dari Ampang katanya, aktiviti saya masak beberapa menu kegemaran keluarga sebelum semua kembali sibuk di hari bekerja. Terima kasih banyak untuk Nurul dari Ampang, juga Hafiz dari Bangi. Sis Nur Hidayah binti Husin dari Umah. Macam katanya, macam saya, kebetulan kat rumah saya hujan lebat, jadi sambil basuh kereta main hujan sekali. Seronok dapat main hujan. Terima kasih banyak Sis Nur Hidayah binti Husin. Kalau saya jadi sis, saya tak boleh main hujan sebab saya jenis mudah demam. Ringin suka nak main hujan, tapi itulah bila main hujan je, mulalah tak sihat. Sakit, demam macam-macam. Biasalah badan lembik macam ni macam tu. Terima kasih banyak Asis Daya. Untung boleh main hujan eh. Fatin dari Kuala Selangor katanya, hari terakhir cuti saya isi dengan sesi fotografi di sekitar kawasan kampung. Wow. Untung eh. Azman dari Sabak Bernam, saya habiskan masa memancing di kolam berdekatan sebelum kembali bekerja. Terima kasih anda berdua, Fatin Kuala Selangor, juga Azman dari Sabak Bernam. Ain dari Semenyih katanya, saya lebih suka rehat di rumah sambil menonton rancangan kegemaran dan nikmati masa bersendirian. Terima kasih Ain dari Semenyih. Kak Zainin dari Puchong, terima kasih. Okey, kejap lagi kita sambung lagi baca kiriman untuk Seman Tu Sen hari ini. Aktiviti yang anda lakukan pada hari terakhir cuti panjang. Okey, kekal merekat bersama-sama kami. Teh Tarik Kopi O, Selangor FM.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Umur bukanlah penghalang untuk mengecap kejayaan, untuk mengecap percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: Sembang Tuse.
1: Melinda, baru saja berlalu dengan yang indah yang hangat. Yang indah yang hangat. Membawa kita sekarang ini 8.39 minit pagi. Sembang Tuse. Okey, ini Ika dari Puchong katanya, saya bawa anak-anak ke taman permainan untuk mereka lepaskan saki-baki mood cuti. Baik, terima kasih banyak Ika. Mira dari Cyberjaya katanya, saya ambil masa kemas kini gambar-gambar cuti dan muat naik ke media sosial. Sewaktu bercuti, saya ambil peluang untuk ambil gambar dan rakam video. Maka pada hari terakhir cuti, saya kemas kini gambar-gambar dan video bercuti dan muat naik ke media sosial. Terima kasih Mira dari Cyberjaya. Kak Zaini dari Puchong katanya, demam makan jam malam tadi. Jam dari pukul 2 petang dari Kota Baru sampai Puchong pukul 5 pagi. Terima kasih banyak Kak Zaini dari Puchong. Hari ini bolehlah rehat banyak-banyak eh. Jangan lupa makan ubat. Kalau tak ada ubat, kena pergi klinik eh. Moga cepat sembuh Kak Zaini dari Puchong. Faiz dari Tanjung Karang katanya, saya gunakan masa untuk berkebun dan jaga pokok-pokok di halaman rumah. Terima kasih Faiz dari Tanjung Karang. Safika dari Dengkil, aktiviti saya adalah susun semula bilik dan buat persiapan untuk minggu baharu. Terima kasih Safika dari Dengkil. Riza dari Sungai Buloh, saya ajak keluarga nikmati makan malam santai sebagai penutup cuti. Terima kasih. Okey, selepas ni kita sambung lagi eh. Sikit-sikit lagi ada kiriman untuk Sembang Tuse hari ni. Kita berhabis kejap lagi eh. Selepas ini info trafik. Kamu lekat bersama-sama kami, Tertarik Kopi O Selangor FM.

0: hatimu.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan

0: cermat sampai selamat.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Trafik secara keseluruhan bergerak lancar dan terkawal di semua lebuh raya Bertol sekitar Lembah Kelang dan di lebuh raya utama menghala ke utara, selatan dan pantai timur semenanjung. Walau bagaimana

kecemasan terhalang trafik bergerak pelan di lokasi. Susulan kemalangan di Best Raya di kilometer P14 arah timur dari Syamaling ke Pandan Indah, semua lorong arah timur terhalang. Status terkini, kerja-kerja pengalihan sedang

0: 24.5 arah selatan dari KLIA ke Bandar Serenia, kerja pengalihan kenderaan kemalangan sedang dijalankan. Laluan kontra masih diaktifkan dari kilometer 34.5 hingga kilometer 32.4 arah utara. Trafik arah selatan perlahan sejauh 2.8 km, manakala lancar di arah utara. Peringatan kepada pengguna lebuh raya bukanlah lita lumba. Sila sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sembang tu set.
1: Itu dia tadi Coldplay dan BTS dengan My Universe membawa kita sekarang ni menghampiri 8.51 minit pagi. Kita pun dah punya penghujung-hujung sembang santai sembang tu sen hari ini. Aktiviti hari yang anda lakukan pada hari terakhir cuti anda. Yasmin dari Kajang katanya, saya pilih untuk berehat sepenuhnya di rumah agar dapat kembali bekerja dengan lebih bertenaga keesokannya. Terima kasih. Tuan Wang Kajang katanya, salam tak ada cerita nak cerita, hari last cuti sebab dah pencen. Sekarang ada kat kebun layan TTKO. Terima kasih banyak Tuan Wang Kajang. Untunglah dah pencen eh. Wani dari Bestari Jaya, saya habiskan masa memasak jual dah istimewa untuk keluarga sebagai penutup cuti. Terima kasih.

Helmi dari Meru, Kelang, katanya sambil peluang cuci rumah dan kemas kawasan halaman. Dan akhir sekali, Sabrina dari Shah Alam. Saya nikmati secawan kopi sambil merancang aktiviti dan sasaran untuk minggu yang akan datang. Terima kasih banyak, Sabrina. Okey, terima kasih banyak semua pendengar Selangor FM yang sudi kongsi cerita tentang aktiviti yang anda lakukan pada hari terakhir cuti. Ada yang geng saya pilih untuk berehat di rumah. Ada yang luangkan masa bersama ahli keluarga. Ada yang kemas rumah, beriadah. Ada juga yang buat persiapan kembali bekerja dan bekerja esok. Okey, macam biasa, setiap orang ada cara tersendiri untuk menutup tirai cuti panjang. Apa-apa aktiviti yang dilakukan, semoga masa yang diluangkan sepanjang cuti berikan kenangan manis, eratkan hubungan bersama-sama insan tersayang dan beri peluang untuk rehatkan minda serta tubuh badan sebelum kembali kepada rutin harian. Dan bagi yang mulakan perjalanan pulang, kembali bekerja esok, pandu dengan cermat, utamakan keselamatan dan pastikan anda dapat rehat yang mencukupi, okey? Semoga semangat cuti yang masih berbaki dapat dibawa bersama-sama untuk mulakan minggu baru, hari yang baru dengan lebih positif, ceria dan bertenaga. InsyaAllah. Amin. Terima kasih banyak pada anda semua yang sporting, sudi berkongsi dengan saya untuk topik sembang tu saya hari ini. Terima kasih. Okey, selepas ini utama 9 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kembali ke Selangor FM, jam yang terakhir, teh tarik kopi O. Diharapkan anda teruskan melekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana anda lain menjadikan kami Selangor FM. Dari nombor satu orang Selangor, terima kasih dan terima kasih.

Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah nyap terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen Radio.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
2: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
1: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
2: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
3: Secara keseluruhan aliran

0: Lembak Johor, perlahan dari Johor Bahru ke Woodlands. Juga link kedua, perlahan dari kilometer 1.6 hingga ke Tuas. Sementara itu, di Lebuh Raya Elit, trafik masih perlahan di KLIA menghala ke Bandar Serenia. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 9.19 minit pagi. Alhamdulillah dah pun masuk jam yang terakhir teh tarik kopi O. Okey, untuk jam yang terakhir ni kita akan santai-santai sajalah yang lagu-lagu hiburan hingga pukul 10 pagi nanti. Yang sedang bersarapan, selamat menjamu selera. Yang sedang bercuti, beristirahat, selamat beristirahat. Santai-santai, selamat melakukan aktiviti anda di hari cuti. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang memandu, walau ke mana jua destinasi anda, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi. Termasuklah yang nak pulang kembali ke ibu kota dari kampung kan. Hati-hati, moga selamat dalam perjalanan dan moga selamat sampai ke destinasi. Amin. Moga dipermudahkan perjalanan anda. Jam ini kita akan santai-santai layan lagu-lagu hiburan, okey? Kak Ruby. Kak Ruby, terima kasih hadir. Okey, jom kita sambung layan lagu-lagu hiburan dalam jam terakhir di Tarik Kopi O Selangor FM.

Okey, kita nak sambung lagi layan selesai lagu-lagu hiburan dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM. Ini dia Amir Mazdi dengan Calar.

Itu dia Tok Ki baru saja berlalu dengan firasat membawa kita sekarang ni 9.43 minit pagi. Tuan Syam dari Kelanang Banting. Ini ucapan pada semua pendengar dan juga kawan-kawan yang sedang bertugas di Kelanang. Cuaca baru lepas hujan lebat di Banting. Terima kasih banyak Tuan Syam dari Kelanang Banting. Okey, untuk makluman anda mengenai LRT tergelincir perkhidmatan tren alternatif bas perantara percuma diteruskan. Perkhidmatan tren alternatif dan bas perantara percuma di laluan di LRT laluan Ampang Seri Petaling diteruskan kerana kerja baik pulih masih dijalankan susulan insiden transit aliran dengan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin. Okey, perkhidmatan tren alternatif dan bas perantara percuma masih diteruskan . Rapid Rail memaklumkan langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran perjalanan penumpang sepanjang tempoh kerja-kerja penyelenggaraan berjalan. Katanya tren dari Sentul Timur akan berpatah balik di stesen Pudu dengan kekerapan setiap 4 minit. Bagi laluan Ampang, tren perantara akan beroperasi antara Ampang dan Maluri di platform 2 dengan kekerapan 6 minit, manakala tren perantara antara Maluri dan Chow Sau Lin di platform 1B dan 2B akan beroperasi setiap 8 minit. Sementara itu, tren dari Putra Hais akan berpatah balik di stesen Bandar Tasik Selatan dengan kekerapan 6 minit. Rapid Rail dan satu kenyataan memaklumkan perkhidmatan tren perantara antara Bandar Tasik Selatan dan Ceras di platform 1 serta antara Ceras dan Pulu di platform 1 turut disediakan dengan kekerapan 8 minit. Selain itu, bas perantara percuma akan beroperasi antara Hang Tuah, Ceras dan Pandan Jaya dengan kekerapan antara 15 hingga 20 minit bergantung kepada keadaan trafik semasa. Penumpang dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal dan gunakan laluan rel alternatif yang bersesuaian bagi mengurangkan sebarang kesulitan. Orang ramai yang perlukan bantuan turut diminta untuk dapatkan maklumat lanjut daripada pegawai stesen atau polis bantuan yang bertugas.

Okey, untuk makluman anda khususnya para pengguna LRT, laluan Ampang dan Sipitalih, perkhidmatan tren alternatif dan bas antara percuma di laluan Ampang Sipitalih masih di

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: apa lagi?
1: Okey, 9.53 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah dah pun di penghujung tugas saya untuk hari ini. Jadi saya mohon tak nampun dan maaf di atas segala kesalahan, kesilapan, kelemahan, kekurangan, juga ketidaksempurnaan saya. Saya mohon ampun dan maaf banyak-banyak. Sungguhnya saya manusia yang tidak sempurna, tidak lepas daripada kesalahan, juga kesilapan, juga kekurangan. Okey, selepas ini insyaAllah 5 jam yang berikutnya, 10 pagi hingga 3 petang, IDA Ida akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor. Apapun diharapkan anda terus akan melekat bersama-sama kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Semoga urusan segala urusan kehidupan anda dipermudahkan dan semoga kita semua sentiasa berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih banyak-banyak di atas segala sokongan anda, kerana sokongan anda lain menjadikan kami Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim. Ataupun Ida lah. Seperti biasa, Ida temankan anda dalam Hello Selangor hari ini. Dan terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Awan yang telah pun menemani anda dalam Teh Tarik Kopi O. DJ Awan terbang solo hari ini. Tapi apapun, diharapkan anda terhiburlah hendaknya kan. Dan 5 jam ini pula tugas Ida untuk menemani anda. Kita punya tagline, jangan rasa kesorangan, jangan rasa kesepian. Ida ada di sini untuk temankan anda. Okey, hari ini ada yang bercuti lagi, selamat bercuti. Nak habiskan lagi sisa-sisa cuti tu kan. Nak kembalikan balik semangat. Ada yang dah kembali nak bertugas esok. Apapun, layan dulu lagu ini, Bukti Cinta.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Apa peribahasa kita hari ini ya?
4: Di mana ada semut mati kalau tidak dalam gula.
3: Maksudnya apa?
4: Manusia selalunya terperangkap oleh pujuk rayu dan puji-pujian.
3: Contohnya?
4: Siti dalam kesusahan sekarang ni kerana dia terpedaya oleh janji-janji kawan-kawannya. Benarlah kata orang, di mana ada semut mati kalau tidak dalam gula.
2: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
5: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum Satu Hari Satu Peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selai mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ni 10.20 minit pagi. Okey, baik. Bagaimana cuaca di tempat anda? Adakah mendung, hujan ataupun cerah? Kerana ini dan nak kongsikan dengan anda, okey? Di mana amaran hujan lebat di Kuala Lumpur, Selangor hingga pukul 12.30 hari ini, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di Selangor dan Kuala Lumpur hingga 12.30 hari, dan amaran sama juga dikeluarkan di seluruh Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Menurut Met Malaysia, amaran turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Pahang, iaitu Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub dan juga Bentong. Ramalan sama juga dikeluarkan di Jelebu, Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah dan Rembau di Negeri Sembilan. Jadi kalau anda sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Bila hujan jalan agak licin, memang kena lebih berwaspada. Okay? Yang paling penting keselamatan anda dan anda selamat sampai ke destinasi. Ini dia Cinta Melankolia, Selangor FM.

Ya, itu dia Sabi Sadi dan juga Helena tanpa mu. 10.34 minit pagi, sedang buat apa, berada di mana tu kan? Mungkin hari ni hari terakhir anda bercuti lah setelah cuti panjang. Bukan tak kerja terus. Oi, tak kerja macam mana kan? Kena cari duit, kena orang kata mencari rezeki lah untuk meneruskan kehidupan ni. Duit tak datang bergolek dek. Tapi untuk anda yang sedang bercuti ketika ini, ambil ruang dan peluang ini untuk berehat setelah penat bekerja kan. Memang kena orang kata recharge. Recharge kembali mana-mana yang kita kusut-kusut tu kan. Selepas itu bila dah bercuti, kita kembali dengan semangat yang baru. Mungkin minggu ni masih lagi cuti sekolah, dan mungkin ada juga yang ambil cuti panjang lah, ataupun yang dah bertugas, selamat bertugas juga. Ida teman di sini untuk Hello Selangor, dan di jam ini juga kita ada Intan Dapur. Nak tahu perkongsian apa, tips apa, kena sama-sama nantikan. Adakah engkau menungguku, Naim Daniel?

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Siti Nur Diana, cinta hanya sandaran. Baiklah, kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Okey, untuk Intai Dapur hari ini, dah nak kongsikan cara untuk hilangkan pedas. Cili-cili lepas kita dah blend cili pada blender supaya bau cili tak melekat lagi lah. Selepas kita guna blender di dapur untuk kisar cili, pasti kesan dan baunya tetap melekat. Oleh itu, ada caranya untuk hilangkan pedas pada blender. Dan blender, seperti yang kita tahulah, merupakan salah satu alat dapur yang wajib ada. Jarang lah tak ada blender. Kalau pergi setiap rumah kan, tanya blender, ada blender tak? Tiba tanya blender kan, mesti ada kan, kerana blender di setiap rumah pastinya sangat membantu dalam memudahkan kerja memasak. Okey, jadi ramai juga yang gunakan blender untuk mengisar cili dan membasuh seperti biasa, kemudian menggunakan semula untuk mengisar bahan mentah lain di dapur seperti bawang, daun pandan dan sebagainya. Jadi ada juga

0: Eh, Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
1: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
0: Eh, kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Eh, tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
0: Tuan Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor satu orang Selangor.
5: Hello Selangor di Selangor FM. Pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 11.3 minit pagi kita sudah pun berada di jam yang kedua. Pastinya di jam kedua nanti bermula 11.30 pagi kita ada Pilama. Sama-sama kita nantikan dan teruskan dengan Selangor FM. Kalau anda tak dapat dengar menerusi frekuensi, anda boleh dengar menerusi dalam talian di RTM Click. Di situ betul-betul percuma Faradia bertata di hati.

0: Langor FM, pilihan tepat.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
0: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak, di sini ranca.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.
3: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah!
4: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Ini dah nak kongsikan seperti yang kita sedia maklumlah, bermula 1 Jun 2026 had umur 16 tahun ke bawah. Okey, dilarang untuk buka akaun media sosial lah. Jadi Ida nak kongsikan juga di mana had umur 16 tahun buka akaun media sosial adalah benteng kekang trauma cyber kanak-kanak, di mana kanak-kanak kini semakin terdedah dengan risiko trauma cyber berpanjangan berikutan peningkatan kes eksploitasi seksual dalam talian yang membabitkan ugutan, manipulasi emosi serta penyebaran berulang bahan penderaan. Dan keadaan itu sekiranya berlaku tentu saja memberikan kesan yang mendalam terhadap kesejahteraan mental serta psikologi golongan berkenaan yang menjadi mangsa. Dan sehubungan dengan itu, penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial menerusi pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak ataupun CPC dan kod pengurangan risiko RMC di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ataupun ONSA yang bermula semalam dilihat amat bertepatan bagi melindungi mereka yang berumur di bawah 16 tahun. Okey. Jadi sama-sama juga kita pantau akaun media sosial anak-anak kita, okey. 16 tahun ke bawah setakat ini bermula semalam tidak boleh buka akaun media sosial. Layan dulu lagu ini.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Ya, yeah, itu dia baru saja berlalu dusta daripada Apple Rosa. 11.30 minit pagi ketika ini. Jadi biasanya waktu ini kita nak teruskan dengan Pilama. Lagu apa, siapakah penyanyinya? Jom kita dengarkan.
1: Pilih lagu mana? Pilama.

Daripada Teja, kenangan di Taman Cinta. Ini pilihan yang pertama. Dan ini pula pilihan yang kedua, Kau Yang Tak Mengerti. Penyanyi yang sama, Teja. Dan ini pilihan yang kedua.

0: tu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Satu minggu, satu siram. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.
3: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
4: Kau ni apa hal? Memang
5: kau tutup-tutup. Awak
6: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam tu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia daripada Haida, 5 tahun saja. Okey, baiklah. Mana yang terlepas untuk pilama? Okey, dah ulang sekali lagi untuk anda. Dah dengarkan. Perdengarkan sekali lagi. Lepas anda undi janji.
1: Lagu mana? Pilama.

Pilaman nombor dua, kita ada Rizal. Pilaman yang pertama kau, kenangan di Taman Cinta. Okey, ada Mimi. Ha, pilaman yang kedua kau yang tak mengerti. Juga kita ada Bob. Lama tak dengar nama Bob. Bob, pilih pilaman yang pertama, kenangan di Taman Cinta. Okey, boleh terus buat undian anda sekarang. 019-330-4425. Hafiz, hanya ingin kau cinta. Selangor FM.

Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor, Hattie Coast Endang. Kasih. Sekarang ini tepat pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang mungkin nak gantung periuk, nak gantung kuali, nak makan luar hari ni kan. Selamatlah menjamu selera di luar. Okay. Yang paling penting, anda kena tengok-tengok juga. Tengok makanan yang dijual, kedai yang dijual, pastikan bersih. Okay. Tak nak nanti berlaku sebarang, orang kata, kemungkinan-kemungkinan yang tidak diingini. Sakit perut lah, keracunan, kena semak betul-betul. Okay. Ini mengenai perkhidmatan train alternatif bas antara percuma diteruskan. Rentetan daripada LRT yang tergelincir, di mana perkhidmatan train alternatif dan bas antara percuma di laluan Ampang Sri Petaling diteruskan hari ini kerana kerja baik pulih masih dijalankan susulan insiden transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sao Lin. Dan Rapid Rail memaklumkan langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran perjalanan penumpang sepanjang tempoh kerja penyelenggaraan berjalan. Dan katanya tren dari Sentul Timur akan berpatah balik di stesen Pudu dengan kekerapan setiap 4 minit. Bagi laluan Ampang pula, tren perantara akan beroperasi antara Ampang dan Maluri di platform 2 dengan kekerapan 6 minit, manakala tren perantara antara Maluri dan Chan Sao Lin di platform 1B dan 2B akan beroperasi setiap 8 minit. Dan sementara itu, train dari Putra Heights akan berpatah balik di stesen Bandar Tasik Selatan dengan kekerapan 6 minit. Dan perkhidmatan train perantara antara Bandar Tasik Selatan dan Ceras di platform 1 serta antara Ceras dan Pudu di platform 1 turut disediakan dengan kekerapan 8 minit. Selain daripada itu, jangan risau kerana ada bas antara percuma juga yang akan beroperasi antara Hang Tuah, Ceras dan Pandan Jaya dengan kekerapan antara 15 hingga 20 minit bergantung kepada keadaan trafik semasa. Dan penumpang dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan rail alternatif yang bersesuaian bagi mengurangkan sebarang kesulitan. Okey, dan anda juga ataupun orang ramai yang memerlukan bantuan turut diminta mendapatkan maklumat lanjut daripada pegawai stesen atau polis bantuan yang bertugas. Okey, layan dulu.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sambil-sambil anda undi untuk pilama tu, Ida nak kongsikan dengan anda fakta mengenai Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC, di mana pengesahan umur media sosial 16 tahun ke bawah bermula 1 Jun 2026, semalam telah pun dikuatkuasakan, dan Kod Perlindungan Kanak-Kanak ini dilakukan, dibuat kerana untuk melindungi kanak-kanak daripada risiko dan kandungan berbahaya dalam talian, di mana had umur minimum pengguna media sosial mestilah berumur 16 tahun ke atas untuk mendaftar dan mengakses perkhidmatan. Dan pengesahan umur berdasarkan rekod rasmi Kerajaan Malaysia atau dokumen setara yang diiktiraf dilaksanakan oleh platform media sosial berlesen. Dan untuk tempoh peralihan pula, pengguna sedia ada akan disahkan secara berperingkat, dalam tempoh 6 bulan. Akaun yang dikenal pasti sebagai milik pengguna berumur bawah 16 tahun diberi tempoh 1 bulan untuk memuat turun atau memindahkan data. Ha, jadi kalau mana yang dah buat tu 16 tahun ke bawah, okey, anda ada tempoh dalam 1 bulan, okey, untuk memindahkan data tersebut. Dan antara platform-platform yang terlibat, media sosial yang terlibat yang boleh diakses hanya berumur 16 tahun ke atas saja, iaitu Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube, di mana tanggungjawab platform melaksanakan ciri keselamatan kanak-kanak, safety by design, menjalankan penilaian risiko, memperkukuh kawalan keselamatan pengguna dan meningkatkan accountability platform. Okay, jadi sila ambil maklum mengenai pengesahan umur media sosial bermula 1 Jun 2026, semalam sudah pun dikuatkuasakan.

0: Hello.
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hai, saya Zack Cool. Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9. Bukan sebarang stesen.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Polis MC, one to jaga.
4: Asalkan nak bahagia.

0: sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor, 12.30 minit tengah hari. Kita nak teruskan dengan
2: mana? Bilama.
1: Jadi untuk kita mengetahui lagu mana yang menang untuk hari ini, undian tertinggi hasil undian daripada anda, ini dia. Jadi tanya-tanya untuk anda yang telah pun undi pelama yang kedua, kau yang tak mengerti.
3: Membuat diri aku terguring.
1: Jadi jomlah kita nak belanja anda lagu penuh daripada Teja, kau yang tak mengerti.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Itu lagi.
2: Hei, sebudak ni. Dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Abuk yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: kemudahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa dia?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama
5: rinduku. Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Hello?
7: Hello.
6: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
8: Maaf, anda mangsa scam.
6: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

Bila bunga dipetik orang 12.48 minit tengah hari, jadi tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita radio RTM. Dan selepas itu, Ida kembali untuk temani anda sehingga pukul 3 petang nanti dalam ruangan Hello Selangor. Ini dia cinta indah buat kanda.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: pelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Ubah tabiat pemakanan dari sudut kesihatan. Nah, jadi tak adalah kita menyalahkan jin aja, tapi habis sakit jin. Oh, kesian ni tuan-tuan. Okay, tu. Sakit yang pertama itu dari segi apa? Dari segi fizikal. Ya, memang tak dinafikan ada sakit daripada segi kerohanian. Tuan-tuan, sama ada gangguan ataupun ni mental kita sakit itu. Tuan-tuan, jadi sakit yang itu nak ubatnya macam mana pula? Ulama kata yang itulah ubatnya dengan Al-Quran. Ayat-ayat Quran, tuan-tuan, ulama, saintis orang putih dah kaji tau. Ayat Quran ni ada yang bila dibaca diulang-ulang dan sebagainya boleh bunuh sel kanser. Tapi mereka tak cerita kat kita. Dia tak maulah kita tahu. Tapi masalahnya kita ni yang ada Al-Quran dengan kita ni, kita tak mau guna sebagai senjata kita. Saya duk ngajar budak-budak tahfiz saya, anak tahfiz saya apa. Tuan-tuan, saya kata Quran ni biar kita tahu pula macam mana nak guna. Ni pun adik-adik ni, ambil sikit ilmu macam mana syifa supaya tahu ayat Quran. Saya baru ni ada satu madrasah budak tahfiz 3 orang hafal Quran 30 juzuk tau, dah habis. Kena histeria, kena gangguan. Duk menjori apa, kena gangguan. Saya pun duk pergi rumah apa-apa tu, lepas tu dia tanya saya, "Ustaz, kami pelik betul lah ustaz." "Kenapa?" "Ni ustaz, kami ni duk hafal Quran." Tuan-tuan bayang, ni budak tahfiz tau, 30 juzuk dalam ni, 30 juzuk dalam hati dia tau. Itu yang kena ganggu tu, 30 juzuk. Kalau kita, juzuk 30. Tuan-tuan, mereka tu 30 juzuk. Tuan-tuan, itu pun kena ganggu. Dok dia kata, "Ustaz, kenapa kena ganggu ustaz? Tak faham lah benda ni, tak pakai saman ke apa?" kata dia. Habis dok, dia tak takut Quran ke apa? Apa jawapan dia? Tuan-tuan ingat balik. Tuan-tuan, kunci kepada ruqyah. Saya dok mengajar ruqyah. Ruqyah ni kita kena faham dulu. Ada orang dah tak faham, "Ustaz, ruqyah-ruqyah ni apa ustaz? Tangkap jin masuk botol ke apa? Tak ada kerjanya nak tangkap jin, buat apa?" Tuan-tuan, tak ada kerja nak tangkap jin masuk botol. Ruqyah ni ialah doa. Semua orang boleh ruqyah, semua orang boleh doa. Cuma caranya bagaimana, kaedahnya bagaimana. Kunci kepada ruqyah ni tuan-tuan adalah niat kita. Jadi budak tahfiz ni tadi duk hafal 30 juzuk, saya duk tanya dia apa semua. Mereka hanya hafal Quran untuk kenapa? Untuk hafal. Sebab nak hafal Quran, mak suruh, ayah suruh, nak jadi imam. Macam tu je lah jawapannya. Niat dia tuan-tuan, ruqyah itu yang tadi yang kita kena tahu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hafal, tuan-tuan hafal 30 juzuk ke, tuan-tuan hafal Fatihah ke, tuan-tuan hafal 7-30 ke, tuan-tuan kena ada niat sebelum ngaji Quran, sebelum buka Quran. Niatkan, "Ya Allah, jadikan." Ni kena sebut. Niat ni dia kena straight tuan-tuan. Sebab tu dalam solat ada niat, kena straight. Dia tak boleh kata, "Ya Allah, apa niat kan?" Niat macam semalam je lah. Niat semalam ya. Dia pakai banyak kali niat tu. Kan, dia tak boleh, kena straight tuan-tuan. Kena straight. "Ya Allah," kena sebut gini, "aku berniat dengan bacaan Al-Quranku ini menjadi sebagai penawar, sebagai syifa, sebagai pendinding daripada gangguan-gangguan makhluk halus." Itu kalau nak jadikan dia syifa, kena ada niat setiap kali kita mengaji, barulah dia jadi tuan-tuan. Itu simple lah, basic lah. Banyak lagi nak kena tahu. Jadi tuan-tuan, ayat Quran ini daripada tadi sedut sakit. Okey, 3S apa dia? Sakit, sihir, saka. Sakit, sihir, saka. 3S yang selalu kacau hidup kita. Yang susah kita nak buat amalan sebabkan benda ni.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali

0: Mawaddah.
1: Tuan-tuan, jadi tuan-tuan hafal, tuan-tuan hafal juzuk ke? Tuan-tuan hafal Fatihah ke? Tuan-tuan hafal 7:30 ke? Tuan-tuan kena ada niat sebelum ngaji Quran, sebelum buka Quran. Niatkan, ya Allah jadikan. Ni kena sebut. Niat ni dia kena straight tuan-tuan. Sebab tu dalam solat ada niat kena straight. Dia tak boleh kata, ya Allah, apa niat kan? Niat macam semalam je lah. Niat semalam ya. Dia pakai banyak kali niat tu. Kan, dia tak boleh, kena straight tuan-tuan. Kena straight. Ya Allah, kena sebut gini. Aku berniat dengan bacaan Al-Quranku ini menjadi sebagai penawar, sebagai syifa, sebagai pendinding daripada gangguan-gangguan makhluk halus. Itu kalau nak jadikan dia syifa, kena ada niat setiap kali kita mengaji. Barulah dia jadi. Tuan-tuan, itu simple lah, basic lah. Banyak lagi nak kena tahu. Jadi tuan-tuan, ayat Quran ini daripada tadi sedut sakit. Okey, 3S apa dia? Sakit, sihir, saka. Sakit, sihir, saka. 3S yang selalu kacau hidup kita. Yang susah kita nak buat amalan sebabkan benda ni. Sihir. Sihir ni macam mana pula? Tu hati-hati sihir tuan-tuan. Saya mengawal satu rumah. Makcik ni kena ganggu rumah dia. Bunyi macam-macam lah. Apalah, dia kata bunyi guli tu dah lali dah. Dia kata paling teruk tu, dia kata, ustaz, yang makcik tak faham tu satu, ustaz. Apa dia? Makcik dah buka keset ngaji tau, 30 juzuk 3 masuk keset ngaji tu, kata dia. Tapi benda ni ganggu lagi. Ganggu macam mana makcik? Ya Allah ustaz, malam-malam sampai tahap tu, dia kadang dia buka TV sendiri, dia buka radio sendiri. Seram lah makcik. Oi, saya kata makcik pun janganlah takut benar. Dia dah nak pindah rumah, nak jual rumah dah, kata. Kalau kita takut lagi dia suka. Agak-agak kalau kita pindah tu dia tak boleh ikut ke? Agak-agak dia kata, tak apa, kau pindah je lah, aku duduk sini ada. Tak ada, kalau dia nak ganggu, dia ganggu juga. Makcik takut kenapa? Makcik takut lah ustaz. Oh, kata, buat berani ya. Saya kata makcik, dia buka TV ke buka radio ke? Makcik pergi orang tamu, cakap kat dia, kamu ni nak buka TV, buka radio, buka lah. Naik bil api siap. Macam tu je lah, susah. Ya Allah, buat kebaruan. Ya, kadang orang kita ni takut benar. Benda ni lagi kita takut, dia tahu. Dia lagi suka. Tak ada lah ustaz, marah saya pula kata. Yang makcik pelik, makcik dah buka kaset Quran 30 juzuk tau. Sampai penat imam tu baca, kata ni. Tapi kenapa benda ni tak mau keluar? Dia kebal ke apa? Ni macam kes tadi tu lah. Dia kebal ke benda ni? Apa jawapannya? Tuan-tuan, pertama kena faham. Bacaan Al-Quran dan hadis dua ni, dia memang ada cahaya dia. Tetapi syaratnya itu dibaca dengan mulut manusia live. Baru keluar nur. Tuan-tuan, bila ada nur tuan-tuan, baru akan hilangnya kegelapan dalam rumah kita. Ni mulut ni live baca. Yang kedua, saya sebut tadi apa? Niat. Niat tu umpama peluru. Pistol ada, peluru tak ada. Kadang ni tuan-tuan, kita duduk baca Quran. Ada anak murid saya habis Quran apa semua. Ada Quran tapi tak tahu nak buat apa dengan ayat tu, tak tahu nak guna, nak guna apa semua. Patutnya hafiz-hafiz ni, adik-adik ni apa, kita yang hafal Quran ni tuan-tuan, kita dia barisan hadapan nak melawan kesyirikan ini, nak melawan gangguan-gangguan ini. Ni tak, bila kena gangguan dia cabut dulu, kata tuan-tuan. Duk kata peluru tak ada, pistol ada, peluru tak ada. Maka peluru dia tadi adalah ruqyah, niat tadi tu. Maka tadi tu, kaset tu memanglah dia buka kaset. Tapi ada tak kaset tu niat untuk dia? Ada buka-buka je, assalamualaikum, saya niatkan untuk Makcik Joyah. Ada? Mana ada tuan-tuan? Oh, dia duk buka kaset dengan ngaji je lah. Dia tak ada niat untuk kita tuan-tuan. Jadi yang niat untuk kita, kita lah. Duk kita yang nak mengaji ni tuan-tuan. Oh, tu. Maka tuan-tuan, tu kita baca. Saya nak bagi satu ayat amalan. Tuan-tuan, sempat tulis-tulis. Tak sempat, rakam. Nah, rakamlah mudah. Share dekat kawan-kawan lain. Banyak sikit pahala tuan-tuan. Saya pun nak pahala juga. Kongsilah sikit, ya. Sharekan. Saya bagi ijazah ni. Macam mana daripada Tok Guru saya dapat, yang tu saya bagi kat tuan-tuan. Ini amanah Tok Guru saya pun, dia kata. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi satu ayat amalan yang sangat-sangat berharga. Sangat berharga, insyaAllah. Jadi tuan-tuan kena baca sama dengan saya, ikut betul-betul supaya sampai sanadnya. Surah apa? Baik, ini amalan adalah amalan pendinding. Ini paling simple. Amalan pendinding ni sebenarnya banyak tuan-tuan. Kalau nak ikutkan tuan-tuan, baca jenuh nak baca kalau ikutkan. Tapi yang ni paling simple lah. Ini pun kalau tak boleh buat, ya Allah, tak tahu lah tuan-tuan ni. Ini pendek lah tuan-tuan, amalan pendinding ni. Surah apa? Baik, kita baca sama-sama. Nanti saya sebut saya ijazah, tuan-tuan sebut saya terima. Itu adab dalam menerima ijazah. Surah apa? Baik, surah Al-Furqan ayat ke-23. Surah Al-Furqan ayat ke-23. Okey, dah insya-Allah. Ti rujuklah buku teks. Apa buku teks? Al-Quran lah. Buku teks yang paling hebat kan. Baik, kita cakap sama-sama tuan-tuan. Saya nak ajar ni dipanggil ruqyah mandiri tau. Maknanya ruqyah sendiri. Tuan-tuan, saya bagi jazah ni hanya untuk diri tuan-tuan. Eh? Bukan untuk tuan-tuan duk mengubat orang ke apa, jangan. Kadang kita bila kita tak sedia, jangan buat.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCoin, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Sepanjang percintaan.
2: Hai, saya Amipol. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
1: Bukan sengaja aku menyakiti.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ya, yang terbaru saja berlalu daripada kumpulan Pearl, Aku Tak Bersalah. Okey, baiklah, ini dia nak kongsikan di mana Ops Kesan 6.0 KPDN Selangor semak 46 jenis barangan, keluarkan 9 notis. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor mengeluarkan 9 notis kepada peniaga pada hari pertama pelaksanaan Ops Kesan 6.0 bagi membendung aktiviti pencatutan dan memantau kenaikan harga barangan yang tidak munasabah. Pengarah KPDN Selangor, Muhammad Hanif As'ari berkata, notis itu dikeluarkan selepas pemeriksaan terhadap pelbagai barangan keperluan harian pengguna di seluruh negeri, dan menurutnya notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 Akta 723 itu bertujuan mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga serta kos barangan yang diperiksa. Dan pengeluaran notis ini juga bertindak sebagai langkah intervensi dan peringatan kepada peniaga supaya tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Okey. Dan KPDN memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melakukan pencatutan mengikut peruntukan Akta 723. Dan untuk orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan aktiviti manipulasi harga, boleh membuat aduan melalui WhatsApp, portal e-aduan, talian bebas tol atau aplikasi EZ Adu KP. The end, okay?

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Sanan Himat Masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Entry, one to jaga. Huh?

0: Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Hai, saya Najwa Atif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, yeah, itu dia baru saja berlalu daripada Luqman Podolski featuring Syah tak sedar diri. Aha, pernah tak orang cakap kat kita tak sedar diri? Tak tahu malu ke? Macam tu kan. Kita pun sebagai orang kata yang masing-masing ada perasaan kan sebelum kita nak melontarkan sesuatu ayat ataupun kita nak berkata-kata. Kita pun dah sasyon ni kan. Orang kata nak berkata-kata tu sebelum tu kita fikirlah dulu apa yang kita nak cakap kan. Itu kalau lagu tak apa lah, kita menyanyi tak sedar diri. Tapi kalau kita orang kata terus nak melontarkan kata-kata tepat ke muka orang itu, pastinya dia ada perasaan terluka lah kan. Kita manusia bukan robot. Kalau perkara itu terkena pada anda pula bagaimana? Gitu. Kita ingat mengingat-ingatkan lah. Okay. Baiklah. Sambil-sambil tu juga, Ida nak kongsikan mengenai pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur. Ida nak tanya ni, anda dah pergi ke belum? Di mana PBA KL 2026 tarik lebih 1 juta pengunjung dalam tempoh 4 hari. Sebenarnya ini adalah satu orang kata berita yang menggembirakan. Dan kita tahu walaupun dalam era teknologi sekarang ni yang semuanya digital, kan semuanya nak main media sosial, nak main medsos ni kan, tapi kita tahu bila kita baca berita begini kan, lebih 1 juta pengunjung datang ke pesta buku antarabangsa, kita tahu masih ramai lagi yang cintakan buku, yang sukakan buku, yang dahagakan ilmu kan. Di mana pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur 2026 mendapat sambutan luar biasa apabila merekodkan kehadiran pengunjung lebih daripada 1 juta pengunjung hanya dalam tempoh 4 hari pertama penganjurannya, dan jumlah itu sekaligus menyaksikan penganjuran kali ini berjaya melepasi 50% daripada sasaran awal yang ditetapkan pihak pengurusan. Maksudnya target audiens melebihi daripada apa yang dianggarkan. Ini adalah satu perkara yang perlu kita orang kata banggakan lah. Kan ramai lagi yang suka buku sebenarnya. Dan pengerusi pengelola PBAKL 2026 Muhammad Khair Ngadiron berkata, pada peringkat awal pihak penganjur melahirkan rasa bimbang dan ragu-ragu memandangkan penganjuran berlangsung ketika cuti persekolahan yang panjang dan bertembung pula dengan sambutan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, telahan itu ternyata meleset sama sekali apabila jumlah kehadiran peminat buku melonjak berganda berbanding tahun lalu. Wow, okey. Keraguan kita sebenarnya tidak benar. Pilihan mengadakan pesta buku pada musim cuti panjang ini adalah langkah yang tepat. Malah, PBAKL ini ataupun pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur kini sudah bertukar menjadi destinasi percutian keluarga. Sehingga menyebabkan hotel-hotel di sekitar kawasan koridor penuh di tempah. Okey. Dan mengulas mengenai faktor lonjakan itu, beliau berkata juga menyifatkan pengumuman khas dan kehadiran Perdana Menteri pada hari pertama menjadi antara pemangkin utama tarikan pengunjung. Okey, dan langkah kerajaan memperkenalkan semula baucer buku madani buat pelajar sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi turut merancakkan lagi liputan meluas pihak media. Dan impak positif itu turut dirasai pempamer dan penerbit apabila sebahagian besarnya melaporkan pulangan jualannya lebih lumayan berbanding tahun-tahun sebelum ini. Kehadiran pembeli berkualiti yang hadir dengan kuasa membeli tinggi memastikan rantaian ekonomi industri buku berjalan rancak. Jadi anda yang mana belum pergi, boleh pergi lagi sebab dikabarkan sehingga 7 Jun nanti. Kan ada masa lagi sampai hujung minggu. Kalau tanya Ida, Ida hari pertama lagi Ida dah pergi dah. Hari Jumaat tu Ida dah pergi, okey. 29 Mei tu hari pertama lagi dah dibuka, kita dah terus pergi PWTC tu. Punyalah kita ni seronok dan teruja. Sebab kita memang suka baca buku. Macam mana pun memegang buku tu sebenarnya lebih orang kata kita lebih suka tradisional macam tu kan. Lagi puas. Okey. Jadi untuk anda boleh pergi ke pesta
pusat buku antarabangsa Kuala Lumpur 2026 sehingga 7 Jun ini. Mana yang belum sempat lagi nak pergi tu, mungkin baru balik daripada kampung, tidak mengapa, cuti sekolah sampai hujung minggu ni kan, boleh bawa anak-anak sekali. Okey, jom sama-sama kita cintai buku dan kita angkat martabat membaca buku ni dengan lebih tinggi. Bolehkah? Selangor FM.

Umur bukanlah penghalang untuk mengecat kejayaan, untuk mengecat percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
1: Yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulleting di panas masa eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Aku.
1: Ya, itu dia Fimi Don salahkan aku, okey? Dan sekarang ini tepat pukul 2.47 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah selesai sudah tugas Anida untuk ruangan Hello Selangor. Selepas ini, kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam PM Local. Diberikan kesihatan yang baik di panjang umur. Kita jumpa lagi dalam segmen yang sama esok hari. Dan untuk anda yang sedang lagi bercuti, ha, selamatlah menikmati hari-hari cuti yang terakhir itu. Sebab esok dah kembali bertugas dah. Tetapi cuti sekolah masih lagi berlangsung. Masih lagi orang kata berterusan lagi sampai hujung minggu ini. Okey, jadi luangkan masa bersama dengan keluarga selagi diberikan orang kata rezeki dan peluang ini. Dan untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masuk Air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
2: Ya, Julia. Ada apa? Ada apa?
1: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
2: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
1: Tuan Su, Tuan Su.
3: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
4: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
0: PM Local di Selangor FM, pilihan tepat.
5: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
6: Apa kata mamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah tak perlu.

0: sebetulnya abang pun nak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia segalanya pasti Aida Agil baru saja berlalu. Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi anda bersama dengan Ida dalam Hello Selangor, okay, sekarang ini Cepaka Pula akan temani anda sehingga pukul 8 malam nanti untuk segmen PM Lokal 38. Mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang dari kampung, okay, berhati-hati di jalan raya dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan untuk yang dah sampai di rumah tu, alhamdulillah, okay, jadi terus teman-teman untuk 5 jam berikutnya bersama Cempaka. Jom kita layan dahulu lagu Ratu Teman Tapi Mesra Selangor FM.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: RTM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baik, itu dia Ella baru saja berlalu. Okey, 3.19 sebenarnya petang, pengemis cinta. Hai, kembali bersama saya Cempaka temankan anda untuk PM lokal. Sampailah pukul 8 malam nanti, okey. Kalau kita sebut pasal pembelian secara COD ni, okey, atau barang bila bayar sampai ni, orang kata memang ramai yang suka sebab orang kata lebih mudah dan tak perlu bayar awal. Tapi di sebalik kemudahan itu, rupa-rupanya ada juga cabaran yang terpaksa dihadapi oleh penghantar barang.
1: On tak on.
0: Ya, itu dia untuk on tak on. Okey, baru-baru ini seorang kurier meluahkan rasa kecewa apabila ada pelanggan yang melengah-lengahkan bayaran walaupun barang sudah pun diterima dalam keadaan yang baik. Katanya ada pelanggan yang orang kata apa, apabila dihubungi untuk urusan pembayaran terus memberi orang kata pelbagai alasan. Malah ada yang kurang senang apabila diingatkan tentang bayaran tersebut. Sedangkan mengikut prosedur pembayaran sepatutnya dibuat terlebih dahulu sebelum barang diserahkan kepada pelanggan. Namun atas dasar percaya dan mahu memudahkan urusan, ada penghantar yang tetap menyerahkan barang terlebih dahulu sebelum menerima bayaran. Bagi kurier ni, apa yang menyedihkan bukan soal jumlah wang yang perlu dibayar, tetapi apabila kepercayaan yang diberikan itu disalahgunakan. Ramai netizen yang bersimpati dan berpendapatlah pelanggan sepatutnya memberi kerjasama kerana penghantar barang juga sedangkan menjalankan amanah dan tugas mereka. Kadang-kadang tu perkara yang orang kata nampak kecil bagi kita sebenarnya boleh memberi kesan kepada orang lain yang sedang mencari rezeki. Jadi kalau anda memilih kaedah COD, pastikan membuat pembayaranlah dibuat tu sebaik sahaja dah terima barang. Mudahkan urusan orang, insya-Allah urusan kita juga akan dipermudahkan.
2: On tak on bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

0: Baik juga Aris Ariwatan. Baru saja berlalu lama dan terhenti. Okay? Kembali bersama saya Cepaka temankan anda dalam Pihak Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Okay, sekarang 3.38 minit petang. Dan terima kasih pada yang menyapa Cepaka di WhatsApp kita 019-330-4425. Okay, Muhammad Kamaruzani yang berada di Jalan Kebun, InsyaAllah. Okay, selamat petang Cempaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang juga. Katanya lagu-lagu menghiburkan cuaca panas di Jalan Kebun, InsyaAllah. Katanya dia yang dalam perjalanan dari kampung. Dan katanya lagi hati-hati di jalan raya. Okay, selamat balik ke rumah. Okay, ke tempat asal. Okay, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okay, kita dah pun masuk untuk
1: muzik berganda.
0: Ya, muzik berganda hari ini dua buah lagu daripada penyanyi yang sama. Okay, hari ini muzik berganda dari kumpulan Black Rose khas untuk anda. Lagu yang pertama

Cinta Abadi. Okey, untuk lagu yang kedua. Setiap hari muzik berganda kami bawakan untuk anda setiap hari Isnin sampailah hari Jumaat dalam PM Lokal, okey? Jom kita mulakan dahulu dengan lagu yang pertama, Penantian. Salam FM.

Uncle. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan

0: lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
0: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
0: 80-an.

0: perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: apa lagi?
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: haji dan umrah Arab Saudi itu sebagai bukti kecekapan serta profesionalisme tabung haji dalam mengurus operasi haji Malaysia. Baginda bertita kejayaan berkenaan bukan sahaja membanggakan institusi itu, malah mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Sultan Sharafuddin turut menghargai disiplin dan akhlak baik jemaah haji Malaysia yang sering menjadi contoh kepada jemaah dari negara lain serta berharap kecemerlangan tabung haji dapat diteruskan pada masa hadapan. Kerajaan negeri berharap subsidi tambang pengangkutan awam sebanyak RM30 sebulan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor dapat menggalakkan lebih ramai rakyat menggunakan pengangkutan awam. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syarif berkata, permohonan subsidi selama 6 bulan itu telah dibuka sejak 1 Jun menerusi aplikasi NAI. Beliau menggesa warga Selangor yang layak membuat persediaan awal bagi menikmati kemudahan berkenaan. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada pakej bernilai RM131 juta yang bertujuan mengurangkan kos sara hidup rakyat, mengawal kesan inflasi serta meningkatkan penggunaan pengangkutan awam. Program itu dibuka kepada 50,000 permohonan terawal yang layak di seluruh Selangor. Dusun Tua di Hulu Langat terus mendapat perhatian sebagai antara destinasi ekopelancongan utama di Selangor berikutan keindahan alam semula jadi yang dimiliki. Adun Dusun Tua Datuk Vira Johan Abdul Aziz berkata, lokasi seperti Sungai Congkak, Sungai Gabai dan Gunung Nuang menjadi tumpuan pengunjung terutama pada hujung minggu serta musim cuti sekolah. Menurut beliau, perkembangan sektor pelancongan itu turut memberi manfaat ekonomi kepada penduduk setempat melalui perniagaan kecil, tapak perkhemahan dan penginapan. Bagaimanapun, beliau mengingatkan pembangunan pelancongan perlu dilaksanakan secara mampan bagi mengelakkan kerosakan alam sekitar. Dalam masa sama, beliau berharap projek pelebaran jalan utama dari Batu 9 hingga Batu 14 Hulu Langat dapat disegerakan bagi mengurangkan kesesakan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Sebuah kilang yang menghasilkan transformer dan peralatan elektrik untuk Tenaga Nasional Berhad di kawasan perindustrian Sungai Purun Semenyih terbakar awal pagi tadi. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Selangor memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 4.29 pagi sebelum anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat Semenyih bergegas ke lokasi. Operasi pemadaman turut dibantu anggota dari Balai Bomber Bangi dan Kajang. Tiada mangsa dilaporkan dalam kejadian itu. Permohonan Bantuan Rahmat Insan Istimewa Brice 2026 kini dibuka kepada golongan orang kurang upaya OKU di Selangor bermula semalam hingga 22 Jun ini. Program di bawah Yayasan Insan Istimewa Selangor Yanis menawarkan 5 kategori bantuan bagi meringankan beban kewangan penerima dan keluarga. Antara bantuan disediakan termasuk yuran terapi, bantuan ubat-ubatan dan keperluan khas bernilai sehingga RM1,200 selain bantuan peralatan khas sehingga RM3,000. Turut ditawarkan bantuan yuran persekolahan pendidikan khas serta pembinaan atau penambahbaikan tandas mesra OKU. Permohonan terbuka kepada pengundi Selangor yang memiliki kad OKU berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan boleh dibuat secara dalam talian menerusi laman sesawang rasmi Yanis. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, pada sebelah petang dan malam dijangka tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
1: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 436. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 438. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 436.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia hayalan baru saja berlalu. Okey, sekarang 4.14 minit petang. Kembali bersama saya Cepaka temankan anda dalam PM Lokal. Okey, dan di jam kedua ini Cepaka ada nak kongsikan satu info yang mungkin bermanfaat untuk anda ataupun ahli keluarga anda yang memerlukan. Okey, di mana permohonan bantuan Rahmah Insan Istimewa 2026 kini dibuka bermula 1 hingga 22 Jun untuk golongan OKU di Selangor. Dan antara bantuan yang ditawarkan termasuklah bantuan yuran terapi, ubat-ubatan dan keperluan khas, peralatan khas, yuran persekolahan pendidikan khas serta bantuan pembinaan atau penambahbaikan tandas mesra OKU. Dan bantuan ini terbuka kepada warga negara Malaysia yang merupakan pengundi di Selangor yang berusia 60 tahun ke bawah dan mempunyai kad OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM. Jadi kalau anda mengenali ahli keluarga seremara ataupun rakan-rakan yang layak, boleh kongsikan maklumat ini kepada mereka, okey? Dan permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui laman web rasmi Yanis sebelum tarikh tutup pada 22 Jun nanti, okey? Semoga bantuan ini dapat memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan nanti. Jom kita layan dahulu lagu Ghazal untuk Rabiah, Selangor FM.

0: selera. Tak apa.
1: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
0: Kita juga punya kelam kampung tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energi.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Itu dia lagu dari Olan baru saja berlalu, Cinta Bandar Tasik Selatan. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang kedua. Sekarang 4.50 minit petang bersama saya cepat ketemakan anda hinggalah 8 malam nanti dalam PM Local. Okey, tepat jam 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu, kita akan ikuti HIDS penanti anda. Layan dulu lagu Bangun Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kembali bertamakan Compaka di jam ketiga dalam PM Local, okay? Dan kita nak teruskanlah untuk segmen yang seterusnya. Segmen Biz On Air setiap hari kita bawakan untuk anda, okay? Kita bersama dengan Muhammad Nasrul bin Arman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, suara macam DJ, eh? Selamat petang.
2: Ya, selamat petang kembali pada Jempaka.
1: Terima kasih. Sihat?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Macam mana sekarang, selesa tak? Tadi
2: temuruh
1: kan?
2: Selesa, alhamdulillah.
1: Okey, jadi Nas boleh tak kenalkan diri sikit kepada pendengar kita di luar sana? Dan macam mana tercetusnya idea tu untuk buka kafe ni?
2: Okey, assalamualaikum semua kepada pendengar Selangor FM. Saya diberi nama Muhammad Nasrul bin Arman, okay, daripada Rantau Panjang Kelang, Selangor.
1: Okey.
2: Dan tercetusnya bagaimana saya nak melibatkan diri dalam kafe ni adalah di mana pada masa itu saya berniaga kecil-kecilan, ya, daripada apa orang kata, air balang tepi jalan memakai kanopi.
1: Okay.
2: Susah payahnya kita jadi daripada situ. Macam mana?
1: Bermulanya lah bisnes kafe ni.
2: Ya, betul.
1: Dari tahun bila tu?
2: Tahun 2022.
1: Okey, baru lagi lah kan?
2: Ya, baru lagi.
1: Okey, jadinya konsep yang dibawakan ni macam mana?
2: Konsep maksud dia?
1: Konsep kafe ni.
2: Okey, konsep kafe ni kita mengutamakan makanan T20 harga B40. Ini macam tu lah. Harga rakyat orang kata,
1: harga
2: kan.
1: Rakyat,
2: konsep, the konsep warung lah, walaupun nama kita kafe.
1: Oh, konsep warung. Okey, jadi kalau diikutkan, kenapa pilih orang kata bidang makanan ni, Nas? Apa yang buatkan Nas yakin untuk memulakan bisnes ini?
2: Okey, bisnes untuk makanan ni, orang kata apa, lebih more kepada income kita lah sebenarnya.
1: Okay,
2: macam kita kan, kita memerlukan pendapatan kita harian. Dan satu lagi, makanan ni juga orang kata apa, harian kita lah. Kita ada dapat duit kita.
1: Dapat duit
2: ni. Betul.
1: Di sebelah Nas ni kawan ni?
2: Ya, betul. Ni kawan saya.
1: Siapa nama kawan tu?
2: Ni Azmi. Cik Azmi kita.
1: Jadi Nas, masa mula-mula buka dulu kan, buka kafe dulu kan, macam mana perjalanan dia? Mudah ke ataupun mungkin orang kata ada banyak cabaran yang perlu ditempuh?
2: Okey, cabaran yang perlu ditempuh adalah cabaran semasa saya menggunakan kanopi.
1: Okey.
2: Di mana orang kata apa, kita barulah nak cuba kumpul duit pelan-pelan, kan. Dan tak sangka dugaan yang Allah turunkan kepada kita, iaitu kanopi kita terbang.
1: Berapa kali tu?
2: Kanopi kita terbang 2 kali sebenarnya, DJ.
1: Okay.
2: Dalam minggu yang sama. Mana hari Isnin terbang 1 kali, Selasa kita beli baru, hari Jumaat terbang lagi.
1: Terbang balik.
2: Terbang balik.
1: Dugaan betul, kan?
2: Betul. Dan last kali pada bulan sebulan jugalah kita sidai dulu. Tanpa buka. Dan bulan 10 kita open untuk kafe lah.
1: Okey, lokasi di mana tu?
2: Lokasi kita berada di 1681 Jalan Rantau Panjang, Jalan Haji Musran.
1: Buka pukul berapa sampai pukul berapa?
2: Kita akan beroperasi daripada jam 4 petang sampai jam 1 pagi.
1: Okey, baiklah, jom kita nak berhenti rehat sekejap. Ini lagu permintaan dari sahabat. Siapa nama sahabat tadi?
2: Azmi.
1: Azmi, okey, Roman Cinta, Selangor FM.

0: kita masih lagi dalam segmen Biz On Air petang ini. Dan kita bersama dengan Muhammad Nasrul Amran di Konti ini. Dan jadinya sekarang ni, Nas, nak tanya sambutan tu macam mana sekarang ini?
1: Sambutan kita alhamdulillah syukur. Kita pada mulanya berniaga sampai sekarang. Kata tak henti-henti lah pelanggan kita. Kita juga ada pelanggan tetap. Yang sentiasa beri sokongan kepada saya dalam perniagaan ni.
0: Jadi apa menu orang kata yang paling ramai pelanggan cari?
1: Menu utama kita di kafe adalah nasi ayam penyet.
0: Nasi ayam penyet. Bawa tak?
1: Tak ada hari ni sebab kafe kita cuti 2 hari.
0: Okey, baiklah. Jadi ni bisnes ni, Nas, dibantu oleh orang kata sendiri ke ataupun ahli keluarga yang bantu?
1: Perniagaan ni kebanyakannya dalam management daripada saya sendiri.
0: Okay.
1: Tapi daripada idea-idea, saya minta bantuan daripada ahli keluarga lah.
0: Macam pergi pasar beli barang, Nas.
1: Kalau pergi pasar semua saya.
0: Masak.
1: Masak pun saya.
0: Ya,
1: saya.
0: Jadi sepanjang berniaga ni mesti orang kata ada suka duka tersendiri, termasuk yang payung terbang tadi tu.
1: Ya, betul.
0: Antara cabaran yang paling orang kata Nas ingat sampai sekarang.
1: Cabaran yang saya paling ingat adalah bagaimana kita nak menempuh keadaan apabila satu hari tu jualan kita kurang. Dan macam mana kita nak habiskan benda tu. Dan daripada situ jugalah kita tercetus idea-idea yang keluar buat promosi.
0: Okay.
1: Dan daripada situ jugalah kita nak habiskan benda tu sebab kita fikir modal.
0: Yeah.
1: Apabila modal tu kita kata masih tersimpan benda tu, besok kita tak ada pakai kan. Jadi itulah cabarannya, adalah modal lah untuk kita pusing benda tu setiap hari.
0: Okey, bercerita pasal modal. Masa mula-mula tu modal berapa?
1: Modal saya berniaga masa tu RM300.
0: Itu
1: pun pinjaman daripada ibunda saya.
0: Itu masa yang berniaga air balang ke ataupun?
1: Start daripada air balang.
0: Air balang. Okey, jadi mungkin orang kata dalam keadaan kos sekarang ini kan, dan persaingan sekarang ni banyak kan. Apa cabaran terbesar orang kata untuk kekalkan perniagaan makanan ini?
1: Okey, perniagaan kekalkan perniagaan ini untuk kepada yang sekarang ni, pesaing-pesaing kita terlalu banyak. Sebab tu kita kata tadi kita adakan macam promosi-promosi yang terkini lah. Seperti macam promosi untuk raya haji, raya puasa dan yes, betul. Lepas tu kita buat macam promosi tu, kita fikirkan idea tu sendiri dan kita olahkan benda yang kita jual.
0: Ada resepi rahsia ke?
1: Macam resepi rahsia kita, seperti tepung tu kita bancuh sendiri. Sambal-sambal ke apa jua sekalipun kita bancuh sendiri lah kebanyakannya.
0: Jadi selepas ini ada perancangan tak nak tambah menu ataupun buka cawangan baru ke ataupun nak kembangkan lagi?
1: InsyaAllah jika rezeki kita diperluaskan, dipermudahkan oleh Allah SWT, mungkin kita akan buka lagi cawangan lagi satu. Tapi kita tahulah tempat di mana, kita akan dalam perbincangan lagi. Menu baru akan datang ni pada bulan 6 ni. Bulan 6 ni juga akan ada menu baru di Cafe Brother, iaitu Char Kway Teow.
0: Okey.
1: Dan ayam gunting yang diketuai oleh kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya.
0: Okey, betul, senyum kawan sebelah tu kan. Mungkin itukah dia?
1: Ya, sebelah ni lah saya punya sahabat. Owner Char Kway Teow.
0: Okey.
1: Yang akan berada di Cafe Brother Botak lah.
0: Okey, baiklah. Jadi pada mungkin pada pendapat Nas sendiri, apa yang membuatkan pelanggan terus orang kata memilih kafe Nas?
1: Okey, pendapat saya iaitu kita punya promotion lah.
0: Okey.
1: Promotion kita yang berada selalu sentiasa bagi harga yang berpatutan untuk pelanggan kita. Orang kata menu tu seperti makanan-makanan bandar. Tapi harga-harga warung.
0: Itulah, kafe pun nama Botak.
1: Ya, yeah, betul.
0: Tak mungkin tuan dia pun Botak.
1: Betul. Botak tapi handsome, kacak bergaya.
0: Gitu.
1: Yang jadi, penting comel tu ada tu.
0: Comel lah comelnya. Ada tak pelanggan atau pengalaman tertentu yang buat Nas rasa segala penat, lelah berniaga ni orang kata berbaloi?
1: Ada.
0: Ada.
1: Pada masa tu saya sendiri. Masa tu saya sendiri dah akan kongsi, saya pun tak ada. Memang penat lah daripada petang kita open sampai malam saya seorang. Masa tu dapat Shopee punya order. Order online kita sendiri. Order walk-in kita sendiri. Saya buat sendiri.
0: Ambil order pun
1: semua saya sendiri.
0: Masak pun.
1: Ya, betul.
0: Buat air?
1: Saya buat sendiri.
0: Wuih, susah oh.
1: Mula-mula pada awalnya masa dah nak tutup tu, terduduklah juga dekat lantai kafe tu.
0: Bukan senang.
1: Tapi bila kita buat kira-kira collection last kan, seberbaloi lah. Walaupun seorang.
0: Okey, mungkin ramai juga yang pasal impian nak buka kedai makan sendiri, Nas. Jadi apa nasihat Nas untuk mereka yang baru nak bermula supaya tak mudah putus asa, Nas?
1: Satu perkara je saya selalu tekankan pada diri saya, iaitu konsisten.
0: Okay.
1: Konsisten dan yakin pada rezeki Allah SWT. Itu yang paling saya tekankan kat diri saya lah.
0: Okay.
1: Sentiasa percaya pada rezeki.
0: Sentiasa percaya pada rezeki. Okey, dan akhir sekali Nas, untuk pendengar kita yang teringin nak datang cuba sendiri di Cafe Nas, kan sekali lagi nak tahu lebih lanjut tentang bisnes Nas, boleh kongsikan lokasinya dan media sosial.
1: Baik, lokasi kita berada di lot 1681C, Jalan Haji Musron, Rantau Panjang, Kelang, Selangor. Kalau anda nak hubungi saya, boleh cari saya di Facebook. Search saja Cafe Brother Bot. Itu akaun saya sendiri.
0: Di TikTok ada?
1: TikTok tak ada lagi buat masa ni.
0: Facebook saja.
1: Ya, Facebook saja.
0: Okey, baiklah, terima kasih Nas kerana sudi luangkan masa dalam segmen Biz on Air petang ini.
1: Ya, sama-sama kembali. Terima kasih juga pada DJ Sparkle kerana sudi jemput kami.
0: Sama-sama. Lega?
1: Lega, alhamdulillah.
0: Okey, semoga segala usaha yang dilakukan terus dipermudahkan dan berkembang dengan lebih jauh lagi.
1: Okey, insyaAllah. Terima kasih.
0: Sama-sama. Okey, jom kita lain dulu lagu Dahsyat Mojo Serangai FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Keadaan status trafik di Lebuh Raya Betol, seluruh Lembah Kelang atau di Selangor, trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi berikut. Di E1, Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan, sekitar persimpangan Bukit Tagar dan Sungai Buaya Kerawang. Di E1, Lebuh Raya Baru Lembah Kelang and KWE arah utara perlahan, terdapat lori rosak di kilometer 20.9 arah utara, lorong kecemasan dan lorong kiri terhalang, trafik lancar. Di

Umur bukanlah penghalang untuk mengecat kejayaan, untuk mengecat percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Apa Orang Selangor Buat Petang Ini? Ha, mungkin ada yang masih bercuti hari ini. Nikmatilah orang kata baki masa yang ada tu. Esok dah mula kerja semula kan. Jadi petang ini mungkin masa untuk berehat, kemas apa yang patut kan, dan bersedia untuk kembali kepada rutin yang biasa. Okay, sekarang 5.57 minit petang, yang nak kongsikan aktiviti anda, di mana anda buat apa tu, boleh call Cempaka di konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okay, nak WhatsApp pun boleh 019-330-4425. Lain dahulu, UK's

0: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian Society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu, dia perlu bermula daripada diri sendiri.
1: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, Bella dah sampai mana tu? Okey, kalau anda antara yang dah selamat sampai lebih awal kan, semoga dapat menikmati orang kata petang ini dengan tenang eh. Rehat secukupnya sebelum esok kembali kepada rutin biasa, okey. Kak Zaini di Puchong katanya orang Selangor petang ini dapat bersama Cempaka. Rindu popek-popek Cempaka. Terima kasih. Nur Hidayah binti Husin katanya di rumah ni. Assalamualaikum Puteri Cempaka. Waalaikumsalam Dayah. Katanya nak masak daging korban lah Cem. Dalam peti banyak daging kurban katanya. Pak cik bagi, sepupu mak bagi, kawan pun ada bagi juga. Bagi saya sikit. Katanya nak buat masa apa tu? Okey, nak masa apa tu kan? Kalau macam Cempaka hari tu kan, masa Cempaka dapat daging kurban hari tu kan, Cempaka buat masak daging masak hitam. Mungkin Cempaka boleh Dayah boleh cuba. Mana tahu mungkin lain resepinya, lain orang kan. Jom kita layan dahulu lagu Hidup Bersama Ekspedisi.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
2: Hello?
3: Hello.
2: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Baik, itu saja lagu dari Salim. Baru saja berlalu cuita. Okey, dan PM Local kembali di jam keempat bersama saya Syafaqah sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, dan terima kasih yang dengarkan kami secara online di aplikasi R2M Click dan juga dengar kami di radio. Terima kasih diucapkan. Okey, dan selepas ini macam biasa kita akan ikuti rancangan Mawadah dengan tajuknya Mencari Ketenangan bahagian 3. Okey, kita layan dahulu lagu dari Siti Nurhaliza, Kau Kekasihku. Selangor FM, Radio 1, Orang Selangor.

0: yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kenapa abang Mok gelak tiba-tiba?
3: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
2: Apa kata abang Mok? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terbulu.
4: Buat mosquito.

0: sepatutnya abang kita jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Abang.
2: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Mawaddah.
4: Ubah tabiat pemakanan dari sudut kesihatan. Nah, jadi tak adalah kita menyalahkan jin aja, tapi habis sakit jin, sakit jin. Oh, kesian ni dah. Eh? Okay, tu. Sakit yang pertama itu dari segi apa? Dari segi fizikal. Ya, memang tak dinafikan ada sakit daripada segi kerohanian. Tuan-tuan, sama ada gangguan ataupun ni mental kita sakit itu. Tuan-tuan, jadi sakit yang itu nak ubatnya macam mana pula? Ulama kata yang itulah ubatnya dengan Al-Quran. Ayat-ayat Quran, tuan-tuan, ulama, saintis orang putih dah kaji tau. Ayat Quran ni ada yang bila dibaca diulang-ulang dan sebagainya boleh bunuh sel kanser. Tapi mereka tak cerita kat kita. Dia tak maulah kita tahu. Tapi masalahnya kita ni yang ada Al-Quran dengan kita ni, kita tak mau guna sebagai senjata kita. Saya duk ngajar budak-budak tahfiz saya, anak tahfiz saya apa. Tuan-tuan, saya kata Quran ni biar kita tahu pula macam mana nak guna. Ni pun adik-adik ni, ambil sikit ilmu macam mana syifa supaya tahu ayat Quran. Saya baru ni ada satu madrasah budak tahfiz 3 orang hafal Quran 30 juzuk tau, dah habis. Kena histeria, kena gangguan. Duk menjori apa, kena gangguan. Saya pun duk pergi rumah apa-apa tu. Lepas tu dia tanya saya, "Ustaz, kami pelik betul lah Ustaz." "Kenapa?" "Ni Ustaz, kami ni duk hafal Quran." Tuan-tuan bayang, ni budak tahfiz tau, 30 juzuk dalam ni, 30 juzuk dalam hati dia tau. Itu yang kena ganggu tu, 30 juzuk. Kalau kita, juzuk 30. Tuan-tuan, mereka tu 30 juzuk. Tuan-tuan, itu pun kena ganggu. Dok dia kata, "Ustaz, kenapa kena ganggu Ustaz? Tak faham lah benda ni, tak pakai saman ke apa?" kata dia. Habis dok, tak takut Quran ke apa? Apa jawapan dia? Tuan-tuan ingat molek. Tuan-tuan, kunci kepada ruqyah. Saya dok mengajar ruqyah. Ruqyah ni kita kena faham dulu. Ada orang dah tak faham, "Ustaz, ruqyah-ruqyah ni apa Ustaz? Tangkap jin masuk botol ke apa?" Tak ada kerjanya nak tangkap jin buat apa. Tuan-tuan tak ada kerja nak tangkap jin masuk botol. Ruqyah ni ialah doa. Semua orang boleh ruqyah. Semua orang boleh doa. Cuma caranya bagaimana? Kaedahnya bagaimana? Kunci kepada ruqyah ni tuan-tuan adalah niat kita. Jadi budak tahfiz ni tadi duk hafal 30 juzuk, saya duk tanya dia apa semua. Mereka hanya hafal Quran untuk kenapa? Untuk hafal. Sebab nak hafal Quran, mak suruh, ayah suruh, nak jadi imam. Macam tu je lah jawapannya. Niat dia tuan-tuan, ruqyah itu yang tadi yang kita kena tahu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hafal, tuan-tuan hafal 30 juzuk ke, tuan-tuan hafal Fatihah ke, tuan-tuan hafal 730 ke, tuan-tuan kena ada niat sebelum ngaji Quran, sebelum buka Quran. Niatkan, "Ya Allah, jadikan." Ni kena sebut. Niat ni dia kena straight tuan-tuan. Sebab tu dalam solat ada niat, kena straight. Dia tak boleh kata, "Ya Allah, apa niat kan?" Niat macam semalam je lah. Niat semalam ya. Dia pakai banyak kali niat tu. Kan, dia tak boleh, kena straight tuan-tuan. Kena straight. "Ya Allah," kena sebut gini, "aku berniat dengan bacaan Al-Quranku ini menjadi sebagai penawar, sebagai syifa, sebagai pendinding daripada gangguan-gangguan makhluk halus." Itu kalau nak jadikan dia syifa, kena ada niat setiap kali kita mengaji. Barulah dia jadi. Tuan-tuan, itu simple lah, basic lah. Banyak lagi nak kena tahu. Jadi tuan-tuan, ayat Quran ini daripada tadi sedut sakit. Okey, 3S apa dia? Sakit, sihir, saka. Sakit, sihir, saka. 3S yang selalu kacau hidup kita. Yang susah kita nak buat amalan sebabkan benda ni.
3: Segulu ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Tuan-tuan, jadi tuan-tuan hafal, tuan-tuan hafal juzuk ke? Tuan-tuan hafal Fatihah ke? Tuan-tuan hafal 7:30 ke? Tuan-tuan kena ada niat sebelum ngaji Quran, sebelum buka Quran. Niatkan, ya Allah jadikan. Ni kena sebut. Niat ni dia kena straight tuan-tuan. Sebab tu dalam solat ada niat kena straight. Dia tak boleh kata, ya Allah, apa niat kan? Niat macam semalam je lah. Niat semalam ya. Dia pakai banyak kali niat tu. Kan, dia tak boleh, kena straight tuan-tuan. Kena straight. Ya Allah, kena sebut gini. Aku berniat dengan bacaan Al-Quranku ini menjadi sebagai penawar, sebagai syifa, sebagai pendinding daripada gangguan-gangguan makhluk halus. Itu kalau nak jadikan dia syifa, kena ada niat setiap kali kita mengaji. Barulah dia jadi. Tuan-tuan, itu simple lah, basic lah. Banyak lagi nak kena tahu. Jadi tuan-tuan, ayat Quran ini daripada tadi sedut sakit. Okey, 3S apa dia? Sakit, sihir, saka. Sakit, sihir, saka. 3S yang selalu kacau hidup kita. Yang susah kita nak buat amalan sebabkan benda ni. Sihir. Sihir ni macam mana pula? Tu hati-hati sihir tuan-tuan. Saya mengawat satu rumah. Makcik ni kena ganggu rumah dia. Bunyi macam-macam lah. Apalah, dia kata bunyi guli tu dah lali dah. Yang kata paling teruk tu, dia kata, ustaz, yang makcik tak faham tu satu, ustaz. Apa dia? Makcik dah buka keset ngaji tau, 30 juzuk 3 masuk keset ngaji tu, kata dia. Tapi benda ni ganggu lagi. Ganggu macam mana makcik? Ya Allah ustaz, malam-malam sampai tahap tu, dia kadang dia buka TV sendiri, dia buka radio sendiri. Seram lah makcik. Oi, cerita makcik pun janganlah takut benar. Dia dah nak pindah rumah, nak jual rumah dah kata. Kalau kita takut lagi dia suka. Agak-agak kalau kita pindah tu dia tak boleh ikut ke? Agak-agak dia kata, tak apa, kau pindah je lah, aku duduk sini ada. Tak ada, kalau dia nak ganggu, dia ganggu juga. Makcik takut kenapa? Makcik takut lah ustaz. Oh, kata, buat berani lah. Cerita makcik, dia buka TV ke buka radio ke, makcik pergi orang tamu, cakap kat dia, kamu ni nak buka TV, buka radio, buka lah. Naik bil api siap. Macam tu je lah, susah. Ya Allah, Akbar. Iya, kadang orang kita ni takut benar. Benda ni lagi kita takut, dia tahu. Dia lagi suka. Tak ada lah ustaz, dia marah saya pula kata. Yang makcik pelik, makcik dah buka kaset Quran 30 juzuk tau. Sampai penat imam tu baca kata ni. Tapi kenapa benda ni tak mau keluar? Dia kebal ke apa? Ni macam kes tadi tu lah. Dia kebal ke benda ni? Apa jawapannya? Tuan-tuan, pertama kena faham, bacaan Al-Quran dan hadis dua ni dia memang ada cahaya dia. Tetapi syaratnya itu dibaca dengan mulut manusia live, baru keluar nur. Tuan-tuan, bila ada nur tuan-tuan, baru akan hilangnya kegelapan dalam rumah kita. Ni mulut ni live baca. Yang kedua, saya sebut tadi apa? Niat. Niat tu umpama peluru. Pistol ada, peluru tak ada. Kadang ni tuan-tuan, kita duduk baca Quran, ada anak murid saya habis Quran apa semua. Ada Quran tapi tak tahu nak buat apa dengan ayat tu, tak tahu nak guna, nak guna apa semua. Patutnya hafiz-hafiz ni, adik-adik ni apa, kita yang hafal Quran ni tuan-tuan, kita di barisan hadapan nak melawan kesyirikan ini, nak melawan gangguan-gangguan ini tak. Bila kena gangguan dia cabut dulu kata tuan-tuan. Duk kata peluru tak ada, pistol ada, peluru tak ada. Maka peluru dia tadi adalah ruqyah, niat tadi tu. Maka tadi tu, kaset tu memanglah dia buka kaset. Tapi ada tak kaset tu niat untuk dia? Ada buka-buka ya. Assalamualaikum, saya niatkan untuk Makcik Joyah. Ada? Mana ada tuan-tuan? Oh, dia duk buka kaset dengan ngaji je lah. Dia tak ada niat untuk kita tuan-tuan. Jadi yang niat untuk kita, kita lah. Duk kita je nak mengaji ni tuan-tuan. Maka tuan-tuan, tu kita baca. Saya nak bagi satu ayat amalan. Tuan-tuan, sempat tulis-tulis. Tak sempat, rakam. Nah, rakamlah mudah. Share dekat kawan-kawan lain. Banyak sikit pahala tuan-tuan. Saya pun nak pahala juga. Kongsilah sikit, ya. Sharekan. Saya bagi ijazah ni. Macam mana daripada Tok Guru saya dapat, yang tu saya bagi kat tuan-tuan. Ini amanah Tok Guru saya pun, dia kata. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi satu ayat amalan yang sangat-sangat berharga. Hantar sangat berharga, insyaAllah. Jadi tuan-tuan kena baca sama dengan saya, ikut betul-betul supaya sampai sanadnya. Surah apa? Baik, ini amalan adalah amalan pendinding. Ini paling simple. Amalan pendinding ni sebenarnya banyak tuan-tuan. Kalau nak ikutkan tuan-tuan, baca jenuh nak baca kalau ikutkan. Tapi yang ni paling simple lah. Ini pun kalau tak boleh buat, ya Allah, tak tahu lah tuan-tuan ni. Ini pendek lah tuan-tuan, amalan pendinding ni. Surah apa? Baik, kita baca sama-sama. Nanti saya sebut saya ijazah, tuan-tuan sebut saya terima. Itu adab dalam menerima ijazah. Surah apa? Baik, surah Al-Furqan ayat ke-23. Surah Al-Furqan ayat ke-23. Okey, dah insya-Allah. Nanti rujuklah buku teks. Apa buku teks? Al-Quran lah. Eh? Buku teks yang paling hebat kan. Baik, kita sama-sama tuan-tuan, saya nak ajar ni dipanggil ruqyah mandiri tau. Maknanya ruqyah sendiri. Tuan-tuan, saya bagi jazah ni hanya untuk diri tuan-tuan. Eh? Bukan untuk tuan-tuan duk mengubat orang ke apa, jangan. Kadang kita bila kita tak sedia, jangan buat.
0: Mewadah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 720. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 723. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 720.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Okey, sekarang 6.58 minit petang. Okey, itu dia selanjutnya bercinta baru saja berlalu, lagu dari Aisyah. Okey, kembali bersama saya Cepatkan Temankan Anda untuk PM Lokal 38 yang sedang memandu petang ini. Okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman perjalanan anda. Okey, kalau ada anda tengah berada di atas jalan raya sekarang ini, boleh juga kongsikan keadaan trafik di kawasan anda sekarang, jam ke, okey, atau jalan lancar ke, okey. Boleh kongsikan di WhatsApp kami 019-330-4425. Lain dahulu lagu dari Saiful Apik, Aspalela. Selamat FM.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
1: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar. Alhamdulillah.

0: terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

Baik juga lagu dari Farid Harja, Ini Rindu, baru saja berlalu. 7.08 minit malam bersama saya. Cepatkan temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okay? Cepatkan ada nak kongsikan satu info untuk warga emas yang berada di sekitar Subang Jaya. Pada 13 Jun nanti akan diadakan program vaksin selesema khas di Balai Masyarakat USJ2. Dari jam 9 pagi sampai 3 petang, menerusi program ini, penduduk Dun Subang Jaya boleh mendapatkan suntikan vaksin selesema pada kadar RM30 sahaja. Jadi keutamaan akan diberikan kepada mereka yang berusia 60 tahun ke atas serta individu yang mempunyai penyakit komorbiditi. Okay? Dan jadi kalau ada ibu bapa, datuk, nenek ataupun ahli keluarga yang layak, bolehlah kongsikan maklumat ini kepada mereka. Okay? Jom kita layan dahulu lagu Tiada Lagi Aku, Rosti Black, Selangor FM.

0: Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: flexi.
1: Ada bilik yang kita jarang masuk. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa sebahagian hati kita sunyi tetapi tidak tahu kenapa? Hati kadang-kadang seperti rumah besar. Rumah itu lengkap dengan bilik-bilik yang berbeza. Ada bilik terang, dipenuhi cahaya dan kegembiraan. Tempat kenangan manis kita bermain ketika kecil. Ketawa tanpa risau dan tersenyum tanpa sebab. Ada bilik gelap, sunyi, penuh kenangan pahit atau kesalahan lama. Tetapi kita simpan rasa bersalah, kecewa atau kesedihan yang belum selesai. Dan ada bilik yang kita jarang masuki, bilik yang kita kunci atau sekadar lupa wujudnya, seperti kotak rahsia yang menunggu perhatian. Kadang-kadang kita rasa tidak selesa tanpa menyedari ada bilik itu menunggu untuk dibuka. Hati yang kita abaikan, rasa yang kita sembunyikan, semuanya menunggu kita hadir perlahan-lahan tanpa menilai. Hari ini, tarik nafas perlahan. Bayangkan kita membuka pintu bilik itu satu persatu. Masuk dengan lembut, duduk sebentar di lantai bilik gelap dan biarkan cahaya kecil harapan masuk melalui tingkap. Lihatlah apa yang ada. Akui rasa yang tersembunyi. Perhatikan perasaan yang kita abaikan. Lap lantai bilik yang berdebu. Gantung semula gambar yang hilang. Biarkan kenangan baik dan pelajaran dari kesalahan lama menyatu tanpa menekan hati. Tidak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu menyingkirkan semua perasaan sekaligus. Hanya beri perhatian. Hanya hadir. Hanya rasakan, hati mula lega sedikit demi sedikit. Rumah yang terjaga bukan rumah sempurna. Ia rumah yang selamat, yang kita hargai dan kita jaga. Begitu juga hati. Bila kita jujur dengan diri sendiri, ketenangan mula masuk ke setiap bilik. Dan kehidupan terasa lebih ringan. Hari ini, beri diri peluang membuka bilik itu. Sekadar melihat, sekadar mendengar, sekadar hadir. Dan rasakan hati perlahan-lahan menjadi lebih lapang. Rasa lega itu lembut tanpa nyata. Seperti angin yang masuk melalui tingkap, membawa udara segar ke setiap sudut. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPS.

0: ingatkan.
1: Tiga golongan yang mustajab doanya. Yang pertama, tuan-tuan, adalah doa anak perempuan kepada ayahnya. Kalau kita ni anak perempuan, tuan-tuan, doakan untuk ayah, ya Allah, hai luar biasa. Sampai yang kedua, isteri kepada suaminya. Orang perempuan ni, doa kalian ni, Allahu Akbar, mustajab. Doa isteri kepada suaminya. Banyak doa suami ni, doa supaya kaya, sehat. Doa isteri kepada suami. Yang ketiga, doa emak kepada anaknya. Tiga wanita, tiga golongan ini, tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan niatkan untuk orang lain, luar biasa kebaikannya. InsyaAllah, jom.
0: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang

Itu dia Hafiz, baru saja berlalu Awan Nano. Okey, selepas ini Anne akan temankan anda dalam MH812 sampailah 12:30 malam nanti, okey. Untuk curahan hati malam ini dalam Dari Rasa, okey, bahagi itu pilihan tajuknya bersama tetamu jemputannya Dr. Mazita Ahmad, iaitu pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Kaunseling. Upsi, okey, jangan lupa jam 9:15 malam nanti, okey. Jadi cepat ke balik dulu. Kita jumpa 3 petang esok, okey. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang di Dari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 bulan tepat. Okey, jangan lupa jam kedua untuk hari ini, saudara. Seperti biasa, kita akan ada tetamu kita lah eh. Walaupun masih lagi dalam mood cuti, katanya ramai yang bercuti kan. Tapi hari ini kita nak kongsi berkenaan diari rasa kita. Kita nak bercakap berkenaan dengan bahagia itu pilihan kan. Selalu kita dengar curang itu pilihan. Hari ini tajuk kita berbeza sedikit. Bahagia itu pilihan kan. Adakah orang yang memilih untuk tidak bahagia? Nanti kita tanya Cik Penerbit eh. Kita tak nak tanya tetamu, kita tanya Cik Penerbit kita. Okey, kita akan bersama dengan tetamu kita di jam kedua. Apa pun untuk anda, terima kasih dengarkan Selangor FM. Anda sedang bersama dengan saya and temankan anda. Dan pastinya kalau tadi bersama dengan Cepaka, kini geran saya untuk 4 jam yang berikutnya hingga pukul 12 tengah malam. Okey, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia lagu daripada Nuha bersama dengan Mimpi. Malam-malam katanya Selangor FM.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, terima kasih untuk anda yang terus dengarkan kami di jam yang pertama. Dan saudara ini juga saya maklumkan, maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat iaitu pada pukul 8.38 minit malam, manakala Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.40 minit malam. Okey, apapun teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia lagu untuk semua lah yang sedang memandu juga. Seribu mawar katanya. Mana mungkin cukup kan seribu mawar? Nak lebih lagi. Tapi kalau dah suka, awak bagi bunga plastik pun saya okey je. Janji dari awak. Lalang pun okey.

Mall sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Jabatan Bimbingan dan Counseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI untuk kita berbicara berkenaan topik kita, iaitu bahagia itu pilihan, mencari jernih dalam kekeruhan rumah tangga. Aduhai, ada yang sedang ada masalah ke? Orang kata rumah tangga tu sedang bergelora. Aduhai, kan macam-macam dugaan biasalah eh. Adakah ada fasa-fasa tertentu? Ada yang kata kalau 5 tahun awal perkahwinan tu dugaannya lebih banyak kan? Tak tahulah, mungkin anda dah melepasi fasa-fasa yang seperti yang selalu diwawarkan. Dah 50 tahun dah orang kata. Alhamdulillah tak pernah bergaduh. Oh, kemain lagi. Yang ini boleh kongsi tip rumah tangga tau. Kadang-kadang ada yang kahwin baru 3 minggu tu, dia dah kongsi tip rumah tangga tau. Kita was-was kadang-kadang nak percaya. Lah yang dahulu ini dia Hazin untuk anda. Okey, Datuk Seri Siti Nurhaliza, jeng jang.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, untuk anda seperti biasa di jam yang kedua. Waktu ini kita ada Diari Rasa bersama dengan tetamu kita yang sudah pun berada di talian. Kita bersama dengan Dr. Mazita Ahmad yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Counseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Untuk kita berkongsi berkenaan topik kita untuk malam ini, kita bercakap berkenaan dengan bahagia itu pilihan, mencari jernih dalam kekeruhan rumah tangga. Apa pun nak ucapkan dulu, selamat malam buat doktor. Terima kasih doktor kerana sudi untuk berkongsi dengan kita untuk topik kita pada malam ni.
3: InsyaAllah.
2: Okey doktor, hari ini kita bercakap berkenaan dengan topik kita iaitu bahagia itu pilihan. Tapi sebelum kita nak kupas lebih lanjut doktor, dan pastinya ada banyak persoalan yang saya tanyakan kepada doktor, selain kita membuka juga ruang kepada pendengar kita untuk tanyakan soalan, kita nak dengarkan dahulu curahan hati kita untuk malam ini, boleh doktor ya?
3: Boleh, silakan.
2: Iya, kita layan dahulu.
0: Diari Rasa.
4: Saya sudah berkahwin hampir 12 tahun. Dari luar, orang mungkin melihat rumah tangga kami baik-baik saja. Kami ada anak, ada pekerjaan, ada rumah untuk berteduh dan rutin keluarga yang nampak sempurna. Tetapi di sebalik pintu rumah, hati kami semakin jauh. Perbualan yang dahulu penuh gelak ketawa kini banyak bertukar menjadi diam, sindiran, salah faham dan pertengkaran kecil yang berpanjangan. Kadang-kadang isu yang berlaku bukanlah besar sangat. Pinggan disingki, bil yang belum dibayar, anak yang susah dikawal, telefon yang lebih banyak dilihat daripada wajah pasangan, atau ayat ringkas yang terkeluar ketika penat. Namun, lama-kelamaan perkara kecil itu menjadi timbunan kecewa. Saya mula rasa tidak dihargai, pasangan pula rasa sering disalahkan. Bila saya bersuara, dia kata saya mencari gaduh. Bila dia diam, saya rasa dia tidak peduli. Saya pernah bertanya kepada diri sendiri, adakah kami masih saling menyayangi atau kami hanya tinggal serumah kerana tanggungjawab? Saya sedih kerana saya tahu rumah tangga ini pernah menjadi tempat paling tenang. Tetapi sekarang, rumah yang sepatutnya menjadi tempat pulang kadang-kadang terasa seperti medan mempertahankan diri. Masing-masing mahu difahami, tetapi masing-masing juga sukar untuk benar-benar mendengar. Dalam hati, saya masih mahu bahagia. Saya masih mahu melihat yang jernih dalam kekeruhan ini. Saya tidak mahu menang dalam pertengkaran. Saya cuma mahu hubungan ini kembali bernyawa. Namun saya juga keliru bagaimana mahu memilih bahagia apabila hati sedang terluka. Bagaimana mahu berdamai tanpa memendam rasa? Bagaimana mahu menyelamatkan rumah tangga tanpa kehilangan diri sendiri? Benarkah bahagia itu satu pilihan? Dan jika benar, dari mana saya harus bermula?
2: Aduhai, luahan hati yang begitu mendalam kan berkenaan dengan bahagia. Saya tahu bila kita sebut tentang bahagia, pastinya bahagia itu walaupun semua orang ingin rasa bahagia, tetapi mungkin tak semua orang mampu untuk milikinya. Tapi bahagia yang bagaimana? Kalau bahagia kita letakkan pada material, mungkin agak sukar. Kalau bahagia kita letakkan ke atas orang lain, pastinya kita akan penat kan untuk menagih kasih dan sayang. Okey, dan pastinya untuk malam ini kita bersama dengan Dr. Rizita yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Counseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, dan pastinya doktor, kita nak terus kepada persoalan kita doktor berkenaan dengan topik kita, iaitu itu bahagia itu pilihan. Kalau diberi pilihan, saya antara orang yang mengangkat tangan dahulu doktor untuk saya nyatakan betapa saya ingin rasa bahagia. Betul, saya kira ramai lagi pendengar-pendengar kita yang akan sama-sama turut mengangkat tangan. Okey doktor, apakah maksud bahagia itu pilihan dalam konteks rumah tangga. Adakah memilih bahagia bermaksud kita perlu menafikan rasa kecewa, memendam luka atau berpura-pura semuanya baik-baik sahaja, Doktor? Silakan.
3: Okey, terima kasih En. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okey. Mm-hmm. Sebenarnya semua orang dalam dunia ni nak bahagia. Kadang-kadang orang melaburkan duit yang begitu banyak ya untuk orang kata apa tu beli jiwa dan sebagainya kan. Ayat-ayat orang sekarang kan. Mm-hmm. Beli itu beli ini untuk beli jiwa dan sebagainya ya. Bahagia itu pilihan itu bukan bermaksud kita menafikan rasa kecewa ya. Bukan bermaksud kita pendam rasa luka kita. Kita pura-pura kuat ya, dan kita seolah-olah kita nak tunjuk pada dunia yang mengatakan semuanya baik-baik saja, sedangkan dalam hati kita menjerit ya, menangis, meraung ya, sangat tidak bahagia. Bukan macam tu sebenarnya ya. Dan dalam dalam rumah tangga kita boleh bahagia itu pilihan, itu adalah maksudnya kita boleh memilih cara yang lebih matang ya untuk berdepan dengan masalah ya. Kadang-kala kita rasa macam bila duduk dalam situasi rumah tangga yang bagi kita mungkin tidak bahagia, tetapi kalau kita ada cara ataupun jalan yang lebih baik dengan cara yang lebih matang untuk berhadapan dengan situasi tersebut, mm-hmm. mungkin itu cara yang lebih baik untuk kita pilih jalan kita bahagia. Mm-hmm. Ya? Dan bila kita nak memilih bahagia, kita tidaklah boleh untuk membalas marah dengan marah. Ya? Kalau pasangan sedang marah, kita pun nak balas dengan marah. Ya? Dan kita tidak boleh memilih untuk menggunakan perkataan-perkataan ataupun bahasa sindiran ya, ataupun bahasa berlapis ni ya. Bahasa berlapis ni agak bahaya ya kalau kita guna, sebab dia akan memberikan rasa yang tak puas hati ataupun sakit hatilah orang yang mendapat bahasa sindiran ni kan, bahasa berlapis ni ya. Jadi kita kena elakkan daripada menggunakan bahasa-bahasa yang boleh melukakan hati pasangan ya. Jadi kita pilihlah untuk mungkin kalau marah ya, berhenti seketika sebelum bercakap ya, dan sebelum keluarkan satu-satu perkataan, sebelum kita pilih untuk bahagia ya, kita buat pilih bahagia itu pilihan kan. Kita kena mulakan dulu dengan kita pilih dulu perkataan yang baik-baik untuk keluar daripada
2: mulut kita.
3: Bibir kita.
2: Oh, okay.
3: Supaya kata-kata yang keluar ini tidaklah menjadi luka baru kepada pasangan kita. Mm-hmm. Ya? Dan bahagia itu pilihan apabila kita mula mengatakan pada diri kita.
2: Doktor? Hello? Okey, tak apa. Okey.
3: Kita kena sedar perasaan itu.
2: Okey, Doktor.
3: Sebab, ya.
2: Okey, Doktor.
3: Kat mana saya tadi ya? Saya macam dengar melantun balik.
2: Okey, tak apa. Doktor, kita terus kepada persoalan yang seterusnya, Doktor. Kan, bila kita sebut berkenaan dengan rasa bahagia itu sebenarnya kan, apa yang biasanya menyebabkan rumah tangga menjadi keruh walaupun pasangan masih saling menyayangi? Mungkin Doktor boleh jelaskan faktor seperti komunikasi yang tidak sihat, mungkin tekanan kewangan juga. Kita sedia maklum kan, masalah kewangan antara punca perceraian yang paling besar sekali kalau diikutkan daripada segi peratusannya.
3: Betul.
2: Dan keletihan emosi juga, beban mungkin peranan masing-masing. Kadang-kadang kita rasa mungkin sebagai pasangan, mungkin sebagai isteri rasa macam seolah-olah beban itu lebih kepada isteri saja kan, suami tidak membantu dan sebagainya. Dan mungkin kurang penghargaan, perkara-perkara kecil kan, tak ada lagi ucapan terima kasih, tak ada lagi ucapan yang boleh membuatkan kita rasa kita dihargai, ataupun mungkin campur tangan pihak ketiga ataupun pihak luar kan. Atau mungkin sekarang ini dengan adanya media sosial kan, terlalu fokus kepada media sosial, sibuk update kan, lebih sibuk membaca orang kata komen-komen orang luar, sampai lupa orang yang dalam rumah yang sebenarnya dahagakan perhatian, dahagakan kasih sayang. Jadi bagaimana Doktor melihat perkara ini?
3: Okey, sebenarnya kan faktor-faktor yang menyebabkan rumah tangga itu menjadi keruh, ya. Walaupun pasangan tu saling menyayangi, ya. Banyak sebenarnya. Tetapi yang kita tengok yang paling faktor yang paling atas lah, ya, paling tertinggi itu, of course lah, ya, komunikasi yang tidak sihat.
2: Okay.
3: Komunikasi yang tidak sihat ni, ya, contoh dia pasangan tu bercakap dengan nada yang menyalahkan, ya, saling salah menyalahkan, saling menuduh, ya, saling sindir menyindir, ya, tidak memberi peluang untuk pasangan yang seorang lagi bercakap, yang seorang nak potong cakap, ataupun pasangan yang hanya mendiamkan diri, tidak mahu berusaha untuk menyelesaikan sesuatu isu dalam rumah tangga, ya. Dan mungkin juga lama kelamaan bila pasangan yang suka berdiam ataupun dia mengambil jalan, pada awalnya dia kata dia nak diam, ya, sebab ada krisis berlaku dalam rumah tangga, dia buat silent treatment, ya. Silent treatment ni sebenarnya sangat tidak baiklah, ya, untuk rumah tangga, sebab silent treatment ni kadang-kadang bila dia dia menggunakan silent treatment, kalau berdiam untuk bertenang dalam tempoh sementara waktu tu, okey, ya. Tetapi kalau dia buat silent treatment dalam beberapa seminggu, dua minggu, membuatkan pasangan dia rasa dia dengan niat untuk menghukum, ya, ataupun nak mendera emosi pasangan, akhirnya silent treatment ini boleh menjadi racun, dan lama kelamaan pasangan ni dia dah tak berkomunikasi, mereka akan jadi kaku dan tidak boleh lagi berkomunikasi. Saya pernah dapat satu case, ya, Anne. Saya pernah berjumpa dengan seorang klien. Klien saya ni unik lah, ya, kisah seorang kisah klien ni. Kisah ni dah lama, dah saya ingat dah berbelas-belas tahun yang lepas, ya. Klien ini dah berkahwin, saya tak ingat berapa lama dia, tetapi tempoh dia perkahwinan saya tak ingat, tetapi mereka tidak berkomunikasi selama 17 tahun.
2: Eh, lamanya.
3: Tetapi mereka masih tinggal serumah.
2: Okey.
3: Anak pasangan ini yang paling bongsu adalah 18 tahun. Maknanya selepas anak yang bongsu tu umur setahun lah, mereka tidak berkomunikasi.
2: Langsung
3: lagi.
2: Tidak berkomunikasi.
3: Jadi, ya, ya, betul. Dia kata, saya tanya dia, dia kata saya macam agak macam terkejut juga nak memahami situasi tu. Saya kata, macam mana berlaku 17 tahun tu tak berkomunikasi? Dia kata sama ada dia bercakap seorang dan suami tidak membalas, atau lama kelamaan akhirnya suami dia buat silent treatment, kan, akhirnya mereka tidak berkomunikasi. Suami tinggal di bahagian atas rumah, ataslah bahagian tingkat satu. Isteri tinggal di tingkat tingkat bawah rumah. Tetapi uniknya, mereka pergi kerja bersama-sama. Jadi mungkin itu rutin, kerja pun di tempat yang sama. Cuma section berbeza. Jadi mereka keluar bekerja macam rutin, macam biasa. Maksudnya bila suami itu start enjin kereta, isteri akan masuk dalam kereta lah, pergi masuk dalam kereta, tapi isteri akan duduk di belakang lah. Dan mereka pergi kerja bersama, dan suami akan berhenti di section isteri dulu, sebab jumpa section isteri tu dulu. Jadi dia akan berhenti dan suami pun pergi masuk kerja lah. Dan mereka lepas kerja semua, balik mereka tak balik bersama lah, sebab mungkin ada apa tu, tugasan dan sebagainya, balik berasingan. Jadi mereka boleh hidup selama 17 tahun tidak berkomunikasi, sebab asalnya adalah silent treatment. Silent treatment. Komunikasi ni sangat penting, kan. Jadi daripada kita kita perlu mencegah lah daripada dia berlaku terjadinya lebih parah, ya. Jadi sebelum kita macam kita awal tadi kita cakap, kan, sebelum kita cakap bahagia itu pilihan, jadi kita kena pilih perkataan yang baik untuk kita berkomunikasi, ya. Sebab kan kita banyak vocabulary kita, kan, perbendaharaan kata kita kan banyak. Jadi kita pilihlah perkataan yang boleh menenangkan, mendamaikan hati pasangan kita, ya. Mm-hmm. Jadi kita pilih perkataan-perkataan tersebut.
2: Yeah.
3: Okey, faktor yang berikutnya faktor kewangan. Kewangan okay. ni kan, mm-hmm. Dia asalnya memang wang tidak boleh memberi wang bukan segala-galanya. Tetapi wang dengan wang juga boleh membeli segala-galanya.
2: Ya, yeah. betul.
3: Jadi
2: setuju.
3: Jadi bila tak cukup duit,
2: betul. Yeah,
3: bila masalah tak cukup lain timbul. Duit, bil banyak tak bayar, ya. Keperluan anak meningkat, ya. Semua tuntutan-tuntutannya, minyak sekarang pun mahal, barang makanan mahal,
2: yeah.
3: barang mentah mahal, semua mahal. Jadi bila nak memenuhi tuntutan tuntutan kehidupan ini, pasangan menjadi mudah sensitif, ya. Jadi perkara kecil pun bila bila disebabkan oleh tekanan kewangan tu, membuatkan boleh mencetus pertengkaran, ya. Dan emosi yang penat itu akhirnya pasangan ini dia tak boleh tolerate dalam keadaan tekanan yang begitu, ya. Sebab pun tekanan bila tak ada duit, ya. Susahlah, ya, kita nak cakap apa pun sekarang ni perlukan duit, kan. Jadi kalau tak ada duit, itulah yang membuatkan, sebab tu peratusan tinggi perceraian disebabkan oleh
2: masalah
3: tekanan masalah kewangan. Ya? Yang lain-lain tu, jadi, macam Anne sebutkan tadilah.
2: Jadi kata-kata yang mengatakan duit itu tidak mampu beli bahagia sebenarnya mungkin agak tersasar. Sebab untuk bahagia memang perlukan duit. Sebab kehidupan sekarang secara logiknya semuanya berbayar, kan, doktor. Okey, doktor.
3: Betul.
2: Seketika nanti kita akan sambung lagi, doktor, berkenaan topik kita untuk malam ini. Okey, iaitu kita bercakap berkenaan dengan bahagia itu pilihan. Pastinya dalam kehidupan kita memang kita diberi pilihan. Pilihan yang bagaimana yang ingin kita lakukan. Untuk menjadi seorang insan juga kita ada pilihan. Nak jadi seorang yang baik atau mungkin seorang yang menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Okey, pasti dalam kehidupan kita, kita nakkan rasa bahagia. Tapi macam mana sebenarnya bahagia itu dapat kita miliki? Nanti kita akan kongsi lagi, doktor. Kita nak berehat seketika dahulu. Kita nak dengarkan dahulu lagu ini daripada Anang, katanya Separuh Jiwaku Pergi. Bayangkan duduk serumah 17 tahun tetapi macam orang asing. Dah boleh tukar dah. Daripada letak nama husband dah boleh tukar dah, housemate. Aduh, hai, begitu asing sekali kan kadang, kan. Dengarkan.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan kami. Masih bersama dengan tetamu kita. Kita bercakap berkenaan dengan bahagia itu pilihan. Okey, dan pasti kita bersama dengan Dr. Mazita Ahmad yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Konseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, bahagia itu pilihan. Jadi kita pasti memilih untuk rasa bahagia. Tapi bagaimana sebenarnya jalan yang kita sedang lalui sekarang ini? Adakah ia jalan yang penuh dengan senyuman ataupun sebenarnya kita membawa diri kita jauh lagi ke arah orang kata yang lebih mungkin lebih tidak indah lah begitu kan, mencari jernih dalam kekeruhan rumah tangga. Mungkin kalau bagi mereka yang ada masalah rumah tangga kan, dengan adanya topik-topik sebegini dapat membantu kita untuk membaik pulih rumah tangga supaya rumah tangga itu terasa hidup, ada jiwanya. Kadang-kadang memang ada yang begitu kan doktor kan, dalam rumah tangga seolah-olah lalui sahaja tanpa ada rasa. Orang kata rasa teruja tu dah tak ada. Kan, rasa excited pada pasangan tu dah hilang dah kan. Lepas tu rasa berbunga-bunga. Saya tak tahu macam nak menggunakan bahasa yang mungkin mudah untuk difahami kan. Rasa dicintai, rasa disayangi tu kadang-kadang. Kalau budak-budak sekarang dia kata rasa, berbunga-bunga tu doktor.
1: Rasa mahabbah lah kan. Yang konsep apa tu, falsafah dalam perkahwinan dalam Islam tu mahabbah, rasa mahabbah, rasa cinta rasa ke apa tu keindahan rasa cinta itu kan kepada pasangan tu dah semakin hilang ya.
0: Okey doktor, bagaimana kita mengenal pasti tanda-tanda awal bahawa pasangan sedang berada dalam kitaran konflik yang memenatkan, seperti sedang mungkin silent treatment, sindiran. Kadang-kadang bila mungkin dapat pasangan yang mungkin ialah tiba-tiba buat silent treatment kan, dia rasa seronok pula dia kata. Bagus juga dia kata, macam awak buat hal awak, saya buat hal saya lah pula, makin teruk rumah tangga. kan mungkin pasangan yang sedang menyimpan dendam, marah kan, ataupun cepat defensif, ataupun yang mahu menang dalam perbincangan. Jadi biasanya kalau berhadapan dengan pasangan yang sentiasa nak menang, apa yang berlaku, perbincangan tu akan tiada lah. Sebab buat apa nak berbincang pun, sebab cakap apa pun awak nak betul, awak nak menang kan. Jadi awak je yang betul. Jadi tak payah bincang apa-apa. Begitu. Jadi bagaimana tu?
1: Okay, kalau kita nak tahu kan, bila sebut tentang kitaran konflik ya, dalam perkahwinan, maksudnya kitaran tu dia berlaku on and off lah kan. Maksudnya berlaku secara berulang-ulang. Ya. Isu dia mungkin berbeza tetapi cara bertengkar tu sama. Ya. Tadi Anne ada sebut ya, berkaitan dengan bila apa tu bergaduh ya, mahu menang ya. Jadi sebenarnya bila orang yang bergaduh ni ibaratnya orang yang bergaduh ni ibarat macam contoh ya, contoh ada dua individu sedang bergaduh, suami dan isteri.
0: Betul.
1: Ibarat mereka sedang memegang, menghunus pedang masing-masing ya. Suami pegang pedang, pegang pedang suamilah, isteri akan pegang pedang isteri. Apabila masing-masing sedang menghunus pedang ya, contoh kita tengok orang berlawan pedang kan, mereka saling menghunus pedang. Jadi bila seorang ya, seorang pasangan ni sedang hunus pedang, cuba untuk menikam lawannya, ya, yang lawan tadi dia akan mengelak. Dia akan mengelak dan bila dia mengelak, dia akan membalas balik, dan bila dia balas balik tu, dia akan masuk lebih agak dalam daripada serangan tadi. Jadi dia masuk lebih dalam. Pasangan yang kita kata A tadilah, yang A yang pertama ni A, A akan balas semula dengan lebih dalam. Mungkin pada ketika dia membalas itu terkena di baju. Okey. Bila B terkena dah di baju dia, dia akan balas balik serangan itu ataupun tikaman itu dengan masuk lagi dalam. Akhirnya dia akan menembusi kena kulit. A balas semula, bukan sahaja kena kulit tetapi telah merobek isi perut B. Akhirnya mereka saling tikam menikam ya, dengan kata-kata yang membunuh hubungan tersebut. Kita boleh analogikan begitulah, maksudnya apabila berlakunya konflik ya, berlaku pertengkaran dan pasangan suami dan isteri rasa ingin menang. Analogi dia seumpama orang yang sedang sedang berlawan dengan pedang itulah ya. Uh-huh. Dua-dua orang ingin menang. Uh-huh. Jadi bila nak menang, maka akan musnah dan hancurlah hubungan perkahwinan ataupun hubungan pasangan yang saling mencintai ini ya. Uh-huh. Jadi kita analogikan begitu, kita boleh nampak tak? Saya beberapa klien yang datang ya, pasangan suami isteri, saya suruh mereka demo macam mana mereka bertengkar kan. Jadi saya minta dia orang bayangkan mereka sedang pegang pedang. Jadi bila pegang pedang tu, dia bila saya kata okey, cik cuba cik tusuk lebih dalam kan, dia macam rasa oh sakit, dia kata. Jadi bila rasa sakit itu ditusuk ya, sakit bila kita kena, kalau kita rasa sakit fizikal tu sebenarnya dekat hati tu lagi sakit sebenarnya kan. Jadi bila kita tahu betapa parahnya bertengkar yang boleh memusnahkan sebuah perkahwinan, ya, sebuah kasih sayang, maka kita kena carilah jalan supaya kita tidaklah terus berterus-terusan ya, berhadapan dengan situasi yang kita kata tidak memberi apa-apa kebaikan dalam perkahwinan kita. Ya. Yeah. Dan di situlah berlakunya defensif. Kita cuba untuk mempertahankan diri kita ya. Pepatah Melayu ada mengatakan apa, menegakkan benang yang basah kan.
0: Betul.
1: Benang yang basah kita cuba nak tegakkan ya, dia tak boleh nak ditegakkan pun sebab dia benang tu basah kan. Tapi orang yang defensif ini dia akan berusaha untuk tegakkan juga, betulkan juga apa yang dia cakap tu kan. Jadi dengan sifat seperti suka sangat defensif ya, tak nak dengar pandangan orang lain ya, dan satu lagi yang paling parah adalah menyimpan dendam dan mengungkit perkara lama. Ya.
0: Oh,
1: kalau
0: tak move on
1: kita ya sebagai pasangan, kita tak move on ya, mungkin disebabkan oleh apa yang telah berlaku itu, peristiwa hitam ya, boleh saya katakan sebagai peristiwa hitam itu yang berlaku, belum dirawat dengan baik ya. Jadi bila tak dirawat dengan baik, bila ada saja sesuatu konflik, pertengkaran dan sebagainya, perkara itu akan dikeluarkan semula ya, dia akan ungkit dan ungkit. Jadi pasangan yang menerima ungkitan-ungkitan itu, dia rasakan diri dia tak ada ruang untuk dia buat perubahan, ataupun kesilapan lama dia tu akan terus menghantui diri dia lah. Jadi membuatkan pasangan akan hilang harga diri, rasa dia rasa tak berharga lah di mata pasangan dia. Ya? Jadi antara perkara-perkara yang membuatkan kitaran konflik tu berulang ya, seperti kita sebutkan tadi, silent treatment ya, kata-kata yang menyindir, kata-kata yang menghukum, kata-kata yang memberi menghina ya. Ada pasangan-pasangan yang bercakap dengan kata-kata yang maki hamun contohnya ya, yang menghina ya, yang menghina bukan sahaja menghina pribadi, rupa paras ataupun menghina keluarga ya, keluarga pasangan. Yang ini sangat-sangat ini berada, orang kata apa, ini kalau saya bagi skala kan, skala dia bukan 5 dah. Konflik ini, kitaran ini bukan kitaran 5 dah. Dia kitaran tu dah, skala tu dia dah naik mungkin 7-8. Sebab kalau ada berbentuk hinaan ya, biasanya perkahwinan ini sukar untuk diselamatkan ya. Sebab dia akan melibatkan lagi ya. Sebab kalau hinaan kepada keluarga ya, contoh keturunan dan sebagainya ya, benda ini melibatkan maruah, harga diri ya, sudah tentu ya, pasangan yang kena hina itu dia akan jagalah, ini maruah dia ya.
0: Betul.
1: Ini maruah keluarga dia dan sebagainya. Yang ini dia akan pertahankan. Jadi biasanya bila kalau dia report pada mak dia ataupun dia adukan cerita tu, pada mak ayah dia, yang ini akan terlibatlah dengan orang ketiga, ibu bapa, masuk campur dan sebagainya.
0: Ya.
1: Dia akan jadi lagi besar lah.
0: Lagi, jadi, mas, faham, faham.
1: Parah lah kan.
0: Okay.
1: Lagi parah.
0: Alright, doktor. Seketika nanti kita nak buka soalan. Okay, mungkin kita sempat untuk satu dua soalan daripada pendengar kita. Tapi kita nak berehat seketika dahulu, doktor. Kita nak dengar dahulu lagu ini. Sebentar lagi nanti kita akan sambung lagi. Lagu ini nyanyi daripada Syahir, Kebahagiaan Dalam Perpisahan. Aduhai, tapi semua pasti tidak inginkan perpisahan kan. Selagi boleh dipertahankan, akan cuba dipertahankan. Sangat, kan?

0: Mall sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Okey, sekarang dah 9.51 minit malam. Selamat malam untuk anda. Kita bersama dengan tetamu kita untuk malam ini, Dr. Mazita Ahmad yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, bahagia itu pilihan mencari jernih dalam kekeruhan rumah tangga. Okey, kita nak buka soalan dari pendengar kita. Boleh ya, Doktor? Ya? Kita bagi laluan kepada pendengar kita yang ada persoalan sedikit berkenaan dengan topik kita malam ni. Okey, iaitu ada Puan Hidayah kita. Hello, Doktor?
4: Saya risau.
3: Okey, Doktor. Dia kata, saya dan suami makin kurang bercakap. Bila saya cuba untuk berbincang, dia kata, akhirnya kami bergaduh. Kerana masing-masing rasa tidak difahami. Apa cara paling baik untuk memulakan semula komunikasi tanpa mencetuskan pertengkaran, Doktor? Silakan.
4: Okey, terima kasih Anne untuk Puan Hidayah. Yang pertama kita kena tengok dulu karakter suami tu. Kalau karakter suami, kalau dari segi kita tengok pekerjaan dia lah ya. Kalau suami tu bekerja sebagai contohnya engineer, technician dan sebagainya, yang mana
3: Doktor?

0: Kena tengok dulu sebab saya dapat ramai juga klien yang komplain ya. Dia kata saya rasa saya tak disayangi, tak dihargai sebab suami tak banyak bercakap dan sebagainya ya. Jadi kita tengok dulu apa pekerjaan suami. Kalau seorang suami bekerja dalam kerja-kerja yang melibatkan objek, benda dan sebagainya, mereka ini kategori orang realistik ya. Orang realistik ni orang yang dia kurang bercakap, dia banyak buat kerja tapi dia sebab dia banyak bekerja dengan objek, jadi dia tidak begitu banyak bercakap lah ya. Dan berbeza dengan orang yang dalam kategori personality sosial ya, memang orang yang jenis banyak bercakap macam kita lah ya, orang sosial banyak bercakap ya. Dan orang lelaki pula ya, ada kajian-kajian yang mengatakan orang lelaki perkataan yang dia guna seharian adalah lebih kurang 7,000 patah perkataan sehari ya, berbanding orang perempuan ya, perempuan dia boleh menggunakan perkataan lebih kurang 25,000 patah perkataan sehari. Jadi katakanlah suami ni dah bercakap, dah banyak bercakap di tempat kerja, mungkin dia balik tu dia dah hilanglah, habis dah kata-kata dia mungkin. Cuma katakanlah Puan Hidayah, bila suami balik, Puan Hidayah kena tunggu dulu ya, jangan terus bercakap ya. Cakna dulu apa keperluan suami ya. Mungkin jangan terus tanya, tetapi mungkin kalau kata ni ambil air bagi dulu, mungkin tengoklah kalau buat dia balik tu pukul berapa kan. Kalau pukul 5 petang ya, boleh buat air teh panas ke, kopi panas ke, bagi dia minum dulu. Lepas tu berada di sebelah dia je, jangan tanya. Ada setengah pasangan isteri tu dia tanya bertubi-tubi tau, satu-satu demi satu, suami akan annoying lah kan. Dia penat ya. Jadi jangan tanya macam tu. Jadi tengok dulu, duduk berada di sisi dia. Lepas tu mulakan dengan ayat-ayat yang yang mudah-mudah ya. Macam mana abang balik tadi, jalan okey ke, macam tu. Tanya yang biasa-biasa je ya. Okey. Dan katakanlah bila nak mulakan apa perbincangan yang ke arah hati itu ya, kena tunggu masa yang sesuai. Mungkin sebelum tidur ataupun lepas dah mungkin solat isyak dah apa semua kan, suami pun dah nak baring, mungkin isteri boleh cakap pada suami, tapi isteri dia tak boleh cakap abang tak pedulikan saya, abang tak banyak cakap. Jangan cakap, jangan mulakan begitu ya. Puan Hidayah mungkin boleh gunakan saya, mulakan dengan saya. Saya rasa sedih sebab kita sekarang makin kurang bercakap. Jangan mulakan ayat contoh, saya rasa sedih sebab abang dah tak bercakap dengan saya. Saya rasa terbiar, saya rasa saya tak
1: diabaikan.
0: Kan, sebab abang dah kurang bercakap. Jadi ayat abang dah kurang bercakap itu dia macam seolah-olah memberi hukuman pada suami. Suami rasa satu tuduhan, jadi dia akan rasa macam tak boleh, tak boleh. Kita pun tak suka juga kan. Jadi kita nak elakkan daripada apa tu, memberi maksud tuduhan tadi tu. Jadi mungkin kita boleh, Puan Hidayah boleh cakap pada suami, abang, saya rasa sedih sebab sejak semenjak kebelakangan ni kita makin kurang bercakap ya. Jadi boleh tak kita sebelum tidur kita luangkan masa 10 minit untuk kita berbual. Ataupun dia mungkin boleh cakap, saya rindu nak dengar suara abang yang mesra macam dulu. Dia kena mulakan dengan ayat-ayat daripada dia, bukan daripada suami lah maksudnya.
1: Apa yang dia rasa lah.
0: Apa yang dia rasa, dia perlu datang daripada dia, bukan daripada suami. Macam tu.
1: Okey, faham. Kan. Semua take note ambil apa poin-poin penting tu. Tu masuk. Cik boleh bagi kita ambil ya. poin-poin di situ. Okey, doktor, seterusnya ada lagi soalan ni dari Puan Ilham dari Shah Alam. Dia kata, suami saya banyak masa dengan telefon selepas balik kerja. Saya rasa terabai, tetapi bila saya tegur, dia kata, saya terlalu

0: sensitif. Bagaimana saya boleh menyampaikan rasa hati tanpa nampak seperti menyerang ataupun mengongkong. Kadang-kadang nak bercakap dengan suami pun takut-takut. Memang ada yang macam tu kan. Tak tahu macam mana nak bercakap dengan suami kan. Kadang-kadang fikir dulu ayat ni macam ni boleh ke? Kesalah ayat ni tukar balik lah. Macam tu. Aduh. Hai. Masalah komunikasi antara masalah terbesar juga dalam satu hubungan. Tak kisahlah yang dah berkahwin ataupun yang tidak belum lagi mendirikan rumah tangga kan. Banyak hubungan yang kadang-kadang terputus di tengah jalan ataupun hubungan yang telah terbina pun hancur
1: disebabkan oleh komunikasi
0: yang tidak jelas. Jadi doktor, bagaimana doktor? Kan kita kalau boleh mana mungkin kita nak sakiti hati orang yang kita sayang kan, tapi itulah kadang-kadang mulut ini dia kadang-kadang mulut jalan dulu fikir kemudian. Itu silakan doktor.
1: Okey. Apa yang Puan Nilam alami ya, sebenarnya saya rasa bukan Puan Nilam seorang je ya. Bila saya pun ada buka TikTok juga kan. Saya baca komen. Saya bacalah komen-komen netizen kan. Rupa-rupanya ramai isteri yang mengalami isu yang begini ya. Jadi katanya suami lebih banyak pegang handphone daripada pegang isteri ya. Suami lebih banyak tengok skrin daripada tengok muka isteri. Memang betul ya. Sebab dekat skrin tu kan lebih menarik dan sebagainya ya. Jadi yang pertama macam ayat yang macam teknik yang macam Puan Hidayah tadi jugalah ya. Jangan mulakan dengan abang asyik tengok phone ya. Abang tak pedulikan saya. Macam-macam ayat-ayat mula dengan abang-abang tu jangan guna yang itu. Ataupun you asyik tengok phone, you tak pedulikan I ke? Jangan mulakan macam tu ya. Sebaiknya mulakan dengan saya. Okay. Saya rasa sunyi sebab kita sekarang kita jangan sebut abang ya. Saya rasa sunyi sebab kita kurang bercakap ya. Boleh tak abang kalau kita ambil 20 minit waktu kita makan tanpa telefon. Kan sekarang kalau kita tengok di restoran kan saya selalu juga saya perhatikan tingkah laku masyarakat ya. Kalau di restoran tengah menunggu makanan yang dipesan sampai tu masing-masing dengan telefon masing-masing ya. Isteri layan telefon ya, suami layan telefon, anak-anak layan telefon. Masing-masing senyum-senyum tengok kat televisyen ya. Mereka duduk berdekatan, secara fizikalnya berdekatan ya. Tetapi jiwa hati mereka berjauhan sebab yang terikat ataupun terpaut di mata mereka pada ketika itu adalah skrin ya. Jadi apa kata Puan Nilam bolehlah ya mungkin menggunakan teknik berkomunikasi ya dengan baik ya. Mulakan dia dengan saya ya. Lepas tu boleh tak bagi tahu selepas suami dah menunjukkan respon yang baik, minta dengan suami boleh tak kita ambil 20 minit waktu kita makan, maksudnya offkan telefon, maksudnya telefon letak sebelah, dan sebelum tidur, sebelum masuk tidur ataupun dah masuk tidur jangan offkan. Mungkin nak tengok tu boleh, tetapi untuk 10 minit ke 15 minit mungkin mungkin kita buat talk dan sebagainya. Katakanlah tak berjaya dengan kaedah itu ya, mungkin sama-sama tengok satu telefon ya. Sama ada kalau suami tengok telefon tu, isteri boleh share tengok satu telefon, maksudnya berkongsi. Kalau dia tengok TikTok tentang lucu, dua-dua orang boleh gelak bersama, boleh orang kata menikmati kegembiraan itu bersama-sama. Macam tu. Jadi kena bercakap ya. Pilih perkataan yang baik untuk menegur suami ya. Pilih kata-kata, kan kita banyak perbendaharaan, pilihlah kata-kata yang baik yang tidak menghukum, tidak menilai, tidak membuatkan suami, ego suami jatuh, tidak membuatkan harga diri suami jatuh. Begitu juga dengan suami kan.
0: Ya, betul.
1: Ini macam kata, macam kata asyik suami je yang pegang telefon kan. Isteri pun sama juga. Ya. So, suami pun kalau nampak isteri pegang telefon lebih je kan, suami pun perlu buat langkah yang samalah dan pilihlah perkataan-perkataan yang boleh mendamaikan ya, dan boleh menenangkan dan menggembirakan, tidak melukakan hati pasangan kita.
0: Ya. Okey, Doktor. Sebenarnya kalau boleh banyak lagi persoalan yang ingin saya tanyakan. Banyak juga soalan daripada pendengar kita yang tak dapat lagi saya ajukan. Tetapi masa mencemburi kita, Doktor. Okey, insyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi. Mungkin kita boleh bawa untuk siri 2 kita untuk topik ini. Sebab topik ini banyak sebenarnya ingin kita tanyakan. Okey, apalagi bila cakap berkenaan dengan rumah tangga. Ianya bukan sekadar satu perhubungan. Tetapi untuk menjaganya bukan mudah. Ia memerlukan banyak perkara yang perlu kita sertakan sekali. Orang kata kalau biasa cari pasangan ni, kita nak yang setia-setia saja tidak cukup, sebab banyak sebenarnya perkara-perkara lain dalam hubungan itu untuk kita adakan supaya sentiasa orang kata rumah tangga itu terasa indah lah kan. Okey, apa pun buat Doktor, terima kasih di atas perkongsian kita untuk malam ini. Okey, untuk topik kita, bahagia itu pilihan, mencari jernih dalam kekeruhan rumah tangga. Semoga dapat sedikit sebanyak dipati daripada apa yang kita bawakan untuk hari ini. Kita baru selesai bersama dengan Dr. Mazita Ahmad, pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Counseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, juga bagi pihak penerbit kita, Puan Nurazila Abdul Aziz. Terima kasih Doktor sekali lagi. Teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Ini lagu untuk kita semua lah eh. Siapa saja yang tak ingin rasa bahagia. Jadi kita nak kebahagia. Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat Datuk Sri Sinar Haliza, Aku Bukan Malaikat. Okey, dan pasti juga untuk anda waktu ni, kalau ada lagu yang ingin anda dengarkan, anda boleh hantarkan saja 019-330-4425. Seperti biasa, sampai pukul 12 tengah malam, saya akan terus temankan anda. Okey, jadi kalau mungkin ada lagu nak dengar atau ada ucapan nak saya sampaikan, boleh juga, tak ada masalah. Ha, kan, saya sudi untuk berbuat demikian untuk anda tau. Asalkan anda bahagia je, amboi. Layan dahulu, ini dia khas untuk anda. Lagu nyanyian daripada Dato' Abi di Penjara Janji Sang FM.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mahas mangsa nahas lima maut di simpang renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia, Darali dengan Di Saat Sendiri. Okey, sekarang dah pun 11.32. Minat malam, selamat malam untuk anda. Terima kasih buat Isyrat dari Taman Raja Musa, Kuala Selangor. Nak dengarkan lagu dari... siapa ni? Okey. Okey, anda saya share. Ada saya siap tak? Tapi apa pun, jom kita layan dahulu. Ini dia lagu daripada Diana Faiza, Seantara.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, itu dia lagu Hening Rindu untuk anda. Dah sampai ke hujung dan saya temankan anda untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak Cik Noli. Hantarkan kiriman ni. Hari ni macam kurang sikit lah kita bercakap, mek. Dia kata, hi Anne, sama Gunti. Moga hujung-hujung ni siaran masih lagi berdiri teguh. Janganlah saya berdiri, selalunya memang duduk. Tapi kalau nak senama ringan boleh. Tak salah pun sebenarnya kalau nak on air sambil berdiri kan. Macam level, macam lewat je dia lagu. Tapi jika ada kesempatan, nak dengarkan lagu jugalah. Lagu daripada Whitney Houston. Boleh saja, tak ada masalah. Okay? Apapun dah sampai ke hujung, terima kasih untuk anda. Esok saya kembali lagi waktu yang sama temankan anda dalam MH812. Tinggalkan anda dahulu dengan lagu ini. Lama rasa tak dengar lagu nyanyian daripada kenapa tak ada pula ni lagu daripada Once. Ini dia Hazel untuk anda. Okay, kita nak layan dahulu lagu yang berjodoh, dia Love. Bye bye dan selamat malam semuanya, jumpa lagi esok.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari yang baru, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan khas buat geng Borong Hantu, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini yang bermula pukul 12:30 malam hinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya tadi, Reza, yang dah pun menemani anda sehingga ke pukul 12:30 malam. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini, kemana jua destinasi anda, ingatlah, biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, sentiasa patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan jadikan jalan raya sebagai trek perlumbaan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Okey, kepada semua wira-wira malam yang bertugas malam ini, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal-pengawal keselamatan dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Anda semua adalah tulang belakang yang sentiasa memastikan dunia ini terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang tidur lena. Dan buat saja anda yang baru saja menamatkan tugas, dah habis shift, mungkin pukul 12 malam tadi, rehatkan diri juga dan ambil ditemani oleh geng Borong Hantu. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan buat insan tersayang, jangan segan, singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung sebentar saja lagi. Dan untuk jam yang pertama ni, saya nak bawakan anda pilihan lagu-lagu yang rancak dan segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. 12.30 minit malam ketika ini. Kalau fikir waktu-waktu macam ni, inilah sebenarnya waktu di mana dunia dah pun mula perlahan dan suasana dah jadi lebih sunyi. Dan bagi sesetengah orang, inilah dia waktu untuk kita berehat. Dan tapi untuk yang lain juga, mungkin inilah juga masa yang paling jujur untuk kita terus berfikir. Mungkin ada yang masih di jalan raya memandu pulang dari tempat kerja. Mungkin juga ada yang sedang berjaga ketika ini, menyiapkan tugasan. Atau mungkin ada juga yang sekadar termenung, ditemani kenangan-kenangan yang datang tanpa diundang. Okey, jadi tengah malam ini sebenarnya sesuatu yang unik. Dia bukan sekadar peralihan hari, tapi juga ruang untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia, dalam keadaan yang sunyi, inilah kita lebih faham apa yang kita rasa tentang rindu kita yang masih belum terubat, atau mungkin tentang impian juga yang masih jauh, dan juga tentang harapan yang kita genggam diam-diam selama ini. Dan untuk anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM malam ini, ingat anda sebenarnya tak kesorangan. Saya ada untuk menemani anda malam ini. Dan jadi teruskan bersama dengan kami. Dan lepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang bernada rancak lagi. Ini dia lagu yang saya bawakan untuk anda, sebuah lagu dari Khalifah dengan Cintaku Dewi Kamala. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong. Jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia lagu tadi, persembahan daripada Akar dengan Baru Betul. Baru saja menghiburkan anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di TikTok ketika ini. Saya dah pun buka laluan di TikTok kepada anda yang nak berbual-bual. Boleh terus ke TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang nak terus hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan antaranya, kalau boleh saya bacakan, ada ucapan daripada rakan-rakan kita daripada Black Jingo, untuk yang terus layan Nasional FM, Geng Gurung Hantu. Ada juga Nick Mas, katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Terus layan GBH dari Kota Baru, Kelantan, Nick Mas. Ada juga Juriah Jaafar, selamat malam dari Batu Pahat, Johor, melaporkan diri malam ini. Juga Ita Chot dari Ipoh, Perak, katanya Atta Moh Koma, kita layan radio. Okey. Ada juga dari Ana Anton, dari Kudat, Sabah, hadir untuk mendengarkan GBH malam ini. Ada Nur Isa, bersiaran nasional, apa ni, selamat bertugas, katanya. Okey, terima kasih. Ada juga Princess Su, terus dengar Nasional FM GBH 12 tengah malam hingga 6 pagi. Ada UPS dari Kuala Terengganu. Selain itu juga ada Nenek Ani. Ada Siti Fatimah juga dari Sepang, dengarkan GBH pada malam ini. Ada juga Noriana Nordin dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat-sahabat geng Burung Hantu. Jom temankan saya malam ini, layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Selain itu juga ada Mamat Aisyah Mudin, yang dari Ipoh juga, hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Nasional FM dan tetap setia, katanya, menemani saya berkonti sehingga jam 6 pagi nanti. Omboy, terima kasih banyak-banyak, mantap, katanya. Okey, untuk anda yang lain-lain tu, boleh terus hantarkan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan kalau ada kesempatan nanti. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita untuk jam yang pertama ini dengan lagu-lagu rancak. Terusnya ini dia Butterfly dengan Kucing Garong.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie, abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu baguslah, abang lega hati saya mendengar. Janji tau, bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, bang.
1: Ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, cepat-cepat okay. Alih, bang. Okey.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang penuh tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia sebuah lagu dari Francisca Peters yang bertajuk Aku Kehilanganmu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Kita ada Abang Bahari Ghazali, ada Mawar Marisa, ada Lavenda Girl, Ainul Mat Isa, Abang dan juga Abang Abun kita, pilot darat, katanya seorang pemandu lori gas Petronas, kini dalam perjalanan dari Segamat nak ke Kertih menghantar bekalan stok minyak. Jadi kepada abang kita, pemandu-pemandu lori kita yang mana ketika ini mungkin anda sedang lena di rumah, mereka inilah yang kata bertukar lumus, berada di lebuh raya, lebuh raya utama negara, untuk menghantar bekalan-bekalan bagi memastikan bekalan-bekalan itu sentiasa mencukupi. Juga kepada pemandu-pemandu bas kita yang mana bekerja di shift-shift malam ini, terima kasih kerana terus berjaga mengorbankan masa tidur anda demi kata kesejahteraan kami untuk keesokan harinya. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Milik Siapakah Gadis Ini. Dan untuk jam yang kedua ini, pastinya saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang pastinya mengimbau kenangan dan juga lagu-lagu yang orang kata menangis di bucu katil lah. Ini katanya lagu-lagu wajib dalam segmen Geng Borong Hantu. Jadi teruskan dengar lagu ini, Milik Siapakah Gadis Ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Kembali bersama saya, Izzy, temankan anda dalam Geng Burung Hantu. Dah 1.27 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan anda, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikanlah juga beberapa info kepada anda. Ini berkaitan dengan menjaga keselamatan jalan raya. Sebenarnya bermula dengan menjaga kesihatan pemandu, dan Perkeso kini telah pun memperkenalkan iaitu program Pemandu Sihat dan Selamat. Ini bagi membantu pemandu kenderaan perdagangan menjalani pemeriksaan kesihatan untuk tujuan pembaharuan lesen vokasional melalui pendigitalan borang JPJ L8A. Dan inisiatif ini memberi subsidi pemeriksaan kesihatan kepada pemandu bagi kategori PSVE, iaitu bas. Yang keduanya adalah GDLE, iaitu kejur, dan juga GDLE yang bersendi. Dan khusus buat calon aktif Perkeso berumur 40 hingga 59 tahun di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri. Dan ingat, pemandu yang sihat ini bukan sahaja melindung diri sendiri tapi juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini program Pemandu Sihat dan Selamat ini merupakan subsidi kos pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan lesen kepada pemandu kenderaan perdagangan dari kategori yang telah pun saya sebutkan tadi. Ini antara syaratnya, siapa yang layak sebenarnya adalah pemandu yang mencarum dengan Perkeso dengan memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia berumur antara 40 hingga 59 tahun dan juga pencarum aktif Perkeso di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri, dan juga pemegang lesen vokasional PSVE bas yang macam tadi saya kata, GDLE kejur dan juga GDLE bersendiri yang perlu memperbaharui lesen. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nikmati program Pemandu Sihat dan Selamat. Maklumat lanjutnya anda boleh terus pergi ke laman web Perkeso untuk anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga cara-caranya di sana. Okey, untuk jam yang kedua ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan ini antara lagu yang pastinya menggamit memori, lagu-lagu yang mungkin bila saya putarkan saja nanti akan terus teringat kenangan-kenangan yang lalu, khususnya mereka yang ketika itu sedang berada dalam fasa percintaan. Okey, terus dengarkan, ini dia Wings dengan Diambang Wati. National FM, sentiasa di hati.

0: Kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Dan sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Mak Rik dah letih dengan semua ni. Mak Rik cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
2: Tak payah nak ajar. Tak payah nak ajar mak lah.
4: Mak Rik dah laksanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu sebuah persembahan dari Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dah pun 1:47 pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang sedang bermimpi dalam tidur ketika ini, yang mana terus sedang berjaga, terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Saya Easy temankan anda bermula pukul 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan lagu tadi itu sebenarnya Umpama Mimpi Dalam Mimpi adalah lagu permintaan sahabat kita juga, iaitu Encik Bahari Ghazali. Katanya ditujukan khas untuk sahabatnya Ita Chot. Okey, jadi kepada anda, terus dengar Nasional FM, terus layan lagu-lagu yang telah pun saya masukkan di dalam playlist saya untuk tengah pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan sedikit info kepada anda. Ini berkenaan dengan penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun dari ancaman cyber, telah pun dikuatkuasakan bermula 1 Jun lalu, dan langkah ini telah pun dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang juga bermula di bawah akta, dimula 1 Jun di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan melalui peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jadi keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Pada saya, ini satu perancangan ataupun yang sangat-sangat baik yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Maklumlah kalau kita tengok kebelakangan ni kan, berikutan media sosial ni terlalu ekstrim, terlalu terlalu kuat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Jadi dengan pengesahan umur untuk pendaftaran di akaun di bawah umur 16 tahun ini, perlu ada pemantauan. Ini juga satu langkah yang sangat-sangat baik yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita nak teruskan lagi ini segmen kita pagi ni, nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang nostalgia. Okey, kita dengarkan lagu ini. Ini ada sebuah persembahan dari kumpulan Me dengan Cintamu Mekar di Hati. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

Itu dia tadi lagu ini sangat-sangat popular lah, sampai saya sendiri pun kadang-kadang boleh hafal dah lagu ni. Sebuah persembahan dari Samsul Rau-Rau dengan tajuk lagunya Lagu Hits Buatmu, dah pun membawa kita ke pukul 2.12 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Easy dalam Geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak sampaikan, ini dia ucapan selamat hari jadi daripada Encik Kai kita pada hari ini 3 Jun 2026, merupakan ulang tahun sambutan hari lahir buat isterinya yang ke-43 tahun, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Semoga dipermudahkan segala urusan, terus dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Okey, selamat hari jadi, selamat hari lahir buat isteri kepada Encik Kai tadi, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada datangnya dari Ita Rozaya, katanya Sumandak Sabah hadir pagi ini bersama Geng Burung Hantu. Ada juga Khatijah Idrus, katanya nak minta lagu Selamat Pengantin Baru. Ucapan kepada Ahmad Daud Felda Sungai Berang Slim River, tak sihat makan ubat cepat sembuh untuk saya, katanya. Okey, batuk dah beransur kurang lah, alhamdulillah semakin baik lah. Dan juga ada juga Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir pada pagi ini. Selain itu juga ada Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu, selamat bersiaran dan layan lagu-lagu pilihan terbaik di Geng Burung Hantu. Ada juga Mami Jun, katanya dari Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, layan Nasional FM ketika ini. Ada Muhammad Muhaimin juga tengah mendengarkan kami. Selain daripada itu ada Lin Roslinda, Muhammad Azfar, putarkan lagu Nangis Tepi Bucu Katil banyak-banyak. Saya tak tahu lah dia tengah dalam putus cinta ke macam mana, tapi memang banyak lagu-lagu yang menangis di bucu katil yang telah pun saya putarkan. Dan insyaAllah lepas ni ada lagi lagu-lagu yang akan dalam senarai untuk saya putarkan yang berkenaan dengan nangis di tepi bucu katil ni. Okey, ada juga Nida Wahida, juga Geng Kakak Burung Hantu dari Senai, Amboi. Ada juga Santalia Beruas, layan-layan lagu Nasional FM terbaik. Dan juga ada Jaka Utara Sopan menjelma dari Jelutong, Taiping. Terima kasih rakan-rakan kita yang ketika ini telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi membantu saya tapping-tapping di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ita Chot, Ainun Maisa, kita ada Abang Bahari, kita ramai yang masih ni temankan saya, tak adalah rasa sunyi sangat dikonti pada pagi ni kan. Okey, yang mana nak layan dandut pagi-pagi ni, jom kita dengarkan lagu ni, lagu dari Eva dengan Bulan Cinta. Terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 2.31 minit pagi. Ketika ini saya teman anda lagi sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini di TikTok Nasional FM. Kita berbual-bual kosong aja, tapi terima kasih juga atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan ini ada sedikit info sukan lah, berkenaan dengan sukan badminton kita, berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita, aksi-aksi mereka di Terbuka Indonesia. Pemain perseorangan lelaki negara Leo Jun Hao telah pun mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Ini sekaligus semara ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Jun Hao meraih kemenangan kelima atas Naraoka daripada 7 pertemuan sepanjang karier mereka. Dan Jun Hao kini bakal berdepan cabaran yang lebih getir pada pusingan kedua apabila dijadual menentang sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark Anders Atensen atau pemain Perancis Alex Lanier bagi merebut tempat ke suku akhir. Selain itu juga, Malaysia turut menerima satu lagi khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin Romsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat dan juga Junsuke Kubo. Dan pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England Ben Lin Si Wendy atau pasangan Jepun Takumi Nomura ataupun Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita di kejohanan badminton Terbuka Indonesia. Okey, sambil-sambil itu kita nak dengarkan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Senario dengan Cari Tapak. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Itu dah lagu dari Michael Jackson, Billie Jean, membawa kita ke pukul 2.48 minit pagi. Ketika ini dah dengar lagu Michael Jackson ni, tiba-tiba mata tu rasa segar pula pagi-pagi ni. Terima kasih kepada geng-geng burung hantu yang terus bersama dengan saya di TikTok Nasional FM juga, yang turut menghantarkan ucapan pada waktu ini juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sambil-sambil tu saya nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026 yang telah pun berlangsung semalam dan akan berlangsung pameran dan juga bersempena dengan Hari Tibet pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Jadi kepada anda yang nak hadir ke hari sambutan Hari Tibet Negara di Putrajaya nanti, anda perlu pastikan membuat persediaan dengan lebih awal ni, terutama kepada adik-adik kita lah yang sedang mencari pekerjaan ataupun peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Antara yang perlu dibawa ialah telefon bimbit dan juga bank kuasa ataupun power bank, kad pengenalan, air minuman, pakaian dan juga kasut yang selesa, dan bawalah juga ahli kawan ataupun ahli keluarga anda. Dan pelbagai pengalaman menarik akan menanti anda di sana. Antaranya kita ada teknologi dan juga inovasi terkini, aktiviti-aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri, serta pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari TVET Negara 2026. Tarikhnya seperti mana yang katakan tadi, bermula 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya. Kalau nak tahu lebih senang tempatnya, berhadapan dengan Istana Kehakiman. Anda boleh, bila sampai sana anda boleh terus nampak ruang pameran di sana nanti. Dan lebih menarik juga, kami insyaAllah DJ Nasional FM juga akan turut berada di sana untuk segmen DJ Corner sepanjang 3 hari karnival berlangsung nanti. Jadi jemput datang beramai-ramai dan kita sama-sama memberi sokongan dan memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Spider. Dengarkan lagu ini, Aladdin.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi. Teman-teman saya ketika ini dah pun 39 minit pagi. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan melalui MyCard anda mulai 1 Jun 2026 dan bantuan tu dah pun disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima SARA membeli barangan keperluan asas. Dan untuk anda, anda boleh semak kelayakan ataupun baki terkini, caranya pergi ke laman web sara.gov.my ataupun menggunakan aplikasi MyKasih. Ini anda boleh tengoklah baki SARA bulanan anda berapa dan anda boleh belanjakan daripada situ. Dan antara langkah-langkah untuk anda beli barangan menggunakan MySARA ini, pertamanya anda pilih barang keperluan yang hendak dibeli, pastikan ada label SARA di situ ataupun MyKasih, tunjuk MyCard untuk pengesahan dan imbas kod barangan, dan bayar menggunakan MyCard serta simpan resit anda untuk semakkan. Dan ini sedikit info juga berkenaan dengan SARA bulanan penerima STR, iaitu isi rumah sebanyak RM100, warga emas sebanyak RM50 dan juga bujang RM50, sementara SARA bulanan penerima STR dan juga e-kasih, iaitu isi rumah sebanyak RM200, warga emas sebanyak RM150 dan kategori bujang sebanyak RM100. Jadi seperti mana saya katakan tadi, untuk mengikuti ataupun menyemak kelayakan anda, anda boleh terus kepada sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini antara hiburan kita dah pun memasuki waktu ini jam yang keempat. Anda bersama dengan saya untuk National Gang Burung Hantu untuk edisi 3 Jun 2026. Hari ini hari Rabu. Dan kita terus saja dengarkan lagu ini, lagu dari Zivilia dengan Aisyi Teru. National FM sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, dah pun 3.25 minit pagi ya ketika ini. Kepada anda yang sedang berada di jalan raya pada waktu ini, teruskan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, berhenti dahulu, rehat seketika. Kalau perlu minum kopi untuk segarkan sikit mata tu. Kalau perlu tidur, kerana kadang-kadang kita tak tahu bila kita boleh terlelap, microsleep dan juga sebagainya, dan juga boleh menyebabkan kemalangan. Dan sambil itu juga, ini paling penting juga, sambil anda memandu tu, mata tu juga kadang-kadang perhatikanlah juga keadaan sekeliling, mana tahu ada objek di tengah jalan juga. Sambil itu juga mungkin ada berlakunya kemalangan dan anda perlu lebih berhati-hati. Dan kalau kata waktu-waktu macam ni ada kenderaan yang berlumba di jalan raya juga, anda perlu sentiasa berhati-hati. Okey, sambil itu terima kasih, saya nak bacakan juga lagi ucapan-ucapan yang telah pun dihantar menerusi Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di Nasional FM, menerima siaran kami dari Brunei. Juga kita ada Syah Putra dari Mesting Johor melaporkan diri. Salam kecederaan, keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Nora Husin, katanya badan kurang sihat, nak berteman bersama geng-geng Burung Hantu. Semoga didoakan cepat sembuh dan diberi kesihatan yang baik. Okey, Marsa Saleh juga bersama DJ Izzy, semoga lancar urusan, dipermudahkan bersiaran, layan sampai pagi. Ramai lagi rakan-rakan saya di TikTok juga yang sedang pun menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kita ada juga Jihad Bakar dari Sandak kan juga hadir, Janet Zai juga, semoga hari ini katanya menceriakan harimu dan sihat-sihat selalu, layan lagu-lagu yang best. Ada juga Noraini, Rina Norjes, Hasnah Hasrani dari salam perkenalan dari Kak Asnah hadir, lapor diri dari Jerantut. Salam, selamat berinteraksi, jom teman berteman sehingga 6 pagi nanti. Ada PKA Amin juga, katanya moga ceria selalu di konti, lapor hadir luncur mantap GBH dari PKA Amin, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, layan GBH sampai pagi. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Ada lagi ucapan-ucapan yang akan saya bacakan sebentar saja lagi. Namun kita nak berhibur dulu. Ini dia lagu dari Innuendo dengan Belayan Jiwa. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Ya, itu dia tadi sebuah lagu yang mengimbau nostalgia, persembahan dari Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Dah pun 3.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun. Sahabat-sahabat saya di TikTok tadi katanya ada yang bangun. Yong Izzah dah bangun tengah buat kuih. Kata ada juga yang nak sediakan sarapan. Mungkin ada yang nak mengemas-mengemas rumah. Dan juga sediakan peralatan-peralatan nak meniaga dan juga sebagainya. Selamat pagi diucapkan. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada dalam perjalanan, berada di lebuh raya ketika ini. Abang Hafiz Alhamad juga tadi katanya dalam perjalanan dari UiTM Seri Iskandar menghantar anak kembali pulang ke Shah Alam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga semoga baik-baik sahaja sepanjang perjalanan nanti. Dan kepada anda yang mana nak terus dengar kami di Nasional FM ketika ini, frekuensinya di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di Lembah Kelang ataupun di Selangor 95.3. Anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di mana sahaja anda berada. Sama ada anda boleh dengarkan melalui radio ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Klik secara percuma. Di situ bukan saja ada Nasional FM, anda juga boleh ikuti ke semua 34 stesen di bawah Radio Television Malaysia RTM. Dan juga kalau kata anda nak terus dengarkan kami di frekuensi melalui persiaran langsung, anda boleh terus dengarkan melalui laman web kami, itu www.rtm.gov.my. Di situ juga anda boleh ikuti siaran TV dan juga radio kami secara langsung. Dan bersempena dengan Piala Dunia yang tidak lama saja lagi, anda boleh terus juga yang mana belum ada aplikasi RTM Klik, boleh terus download secara percuma kerana kami insyaAllah akan bawakan kesemuanya 104 perlawanan secara langsung, perlawanan bola sepak Piala Dunia. Jadi terus bersama kekal dengan kami di RTM. Okey, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu ini, lagu sebuah persembahan dari Eliana dengan Niat. Jadi teruskan bersama kami di RTM dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, anda terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun kami bersiaran tanpa henti, semuanya khas untuk anda. Terima kasih kepada yang baru bangun, yang mana tengah bersiap-siap nak pergi, mungkin nak berniaga ataupun nak siapkan kelengkapan, mungkin nak pergi kerja dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan beberapa info-info terkini jugalah yang saya petik daripada portal berita RTM. Ini antaranya operasi menyelamat dan juga mencari pendaki wanita kita iaitu Jaslina Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuhkan dengan pelibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Dan pengarah Jabatan Bomber dan juga Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun, memaklumkan bahawa pasukan NASA yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu dengan sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Dan kumpulan berkenaan dipercayai telah memulakan usaha pencarian sejak 4 hari lalu secara sukarela bagi membantu pasukan penyelamat mengesan mangsa yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu. Dan pelibatan komuniti setempat itu dilihat mampu membantu operasi SAR, terutama dari segi pengetahuan laluan dan juga keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Dan setakat ini, hari ini insyaAllah bakal diketahui bagaimana keputusannya berkenaan dengan operasi SAR Jaslina yang untuk hari ini masih lagi diteruskan dengan pelibatan pelbagai agensi keselamatan dan juga penyelamat terlibat dalam usaha mengesan keberadaan mangsa. Sama-samalah kita doakan semoga ada berita baik untuk kes ini, dan semoga insyaAllah semoganya berakhir dengan selamat lah ya. Okey, kita nak terus dengarkan, ini dia hiburan untuk jam yang kelima pada pagi ini. Teruskan dengan lagu ini, lagu dari Datuk Jamal Abdillah dengan Derita Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi lagu dari Aman Syah, Cinta Tak Seindah Yang Diucap, membawakan kita ke pukul 4:23 pagi ketika ini. Okey, terima kasih kepada anda yang terus mengatakan komen dan juga ucapan. Kita ada ucapan daripada Ramlah Din, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga terus bersama dengan National GBH 12 hingga 6. Dan selain itu juga ada Ramlah Din, terima kasih juga. Ada Ahmad II, ada Asnani Zamzam, ada Solehadin, dan juga ada Mandu Kemenyan, dan juga Masya Rasul. Terima kasih atas terus atau ucapan-ucapan anda. Terus dengarkan kami di Nasional FM. Kita nak terus lagi berhibur. Ini dia lagu dari Halil Cik, Joget Bunga Melati.

0: bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Masih lagi bersama saya Izzy, saya teman anda dalam geng Burung Hantu bermula 12.30 malam tadi. InsyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan hari ini untuk edisi 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita dah pun masuk di jam yang ke-6, jam terakhir saya bersama dengan anda. Okey, terima kasih kepada semua yang tadi terus bersama dengan saya. Tak kisahlah yang menghantarkan ucapan di Facebook kami, yang juga berkongsi cerita pengalaman di TikTok Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti juga ulangan Raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya Wahidah dengan tajuknya Raudah ini, iaitu Baiti Jannati bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Dato Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia. Dia macam mana kat rumah orangnya? Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kami ramah, tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam di konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia. Orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih. First year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia cek berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun ataupun 2,000 kes satu bulan ataupun 70 kes satu hari atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian, dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut Seksyen 47, lafaz cerai, kalau kes fasakh, 5,528 kes. Cerai taklik, ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lafaz taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul lah. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah, saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana? Kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes, suami mengajar di Kuantan, isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang, minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu, si isteri patut giliran balik ke Kuantan, dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan, hari Sabtu, ada co-curriculum. Pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah, pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri tu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kes di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga. Agak bergaduh, suami panah baran. Something out. Turun pada tangga, gugur tak nak satu. Sudah. Takkan nak tidur atas tangga. Telepon ke ustaz. Macam mana gaya kes ni? Nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam ayat. Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap kalau turun tangga, gugur tak nak satu. Tanya isteri, betul awak dengar macam tu? Terpaksalah konakan. Ambil sofa, susun, taruh lain. Supaya dia tak turun pakai tangga. Turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya, seorang isteri, dia nak minta cerai dengan suami. Dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Boyfriend. Jadi, dia nak juga bercerai dengan suami dia. Dalam keadaan suami tak ada kesalahan. Tak ada masalah pengabaian tanggungjawab. Tak ada. Zahir batin semua cukup. Apa masalah? So, dia boleh cerai. Tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah. Berapa you mau minta khuluq tebus talak? Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah, tuan agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Cik dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya. Sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah. Apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi pula lah. Jabatan Agama Pahang, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, dua-dua bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyur. Kejar dek Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jom gila, tangkap je. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting, isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah, memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, fatihah, doa. Tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, melampau-lampau, reunion, main tarik tali, ramai-ramai, benda-benda gitu. Nabi pesan, setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu. Sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Bau, wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil. Takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah. Benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun, seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki itu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan, 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okeylah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak tunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami. Orang Melayu biasa kahwin dua, dia tak akan minta izin punya lah. Jaranglah jumpa. 10 kes, 8 nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia, kalau nak poligami, memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Apa nak jadi, jadilah. Dia kata, benda dah... Masjid dah diri, takkan nak roboh ya.
1: Allahumma

0: ناسيونال اف ام سنتياسي دي هاتي
1: نداء الإسلام
2: كتاب برسامة أستاذة زاوية حسن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah, sedap sangat kita dengar kan? Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarak Allah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Maksudnya tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang kecil dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukuk mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga, ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita. Terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat bercakap dengan lelaki tau. Manja gila. Allahuakbar. Kadang-kadang ya, tak boleh. Biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi, kata apa, pada seorang lelaki tu bi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki tu sudah ada rasa sakit. Jadi bila keadaan-keadaan yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah. Taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh. Jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja perut lapar, dah kenyang teruslah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya. Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah. Inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar. Insya Allah. Jom, muslimat-muslimat semua. Jom, wanita-wanita yang salihah. Kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita. Syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Allahumma.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
0: Nasional FM.
2: Sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan. Solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Baiklah, Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 5.54 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia menemani saya sehingga ke penghujung waktu ini. Dan selepas ini seperti biasa, tiga suara Nazri dan juga Sonic akan mengambil alih tugasan sehingga jam 10 pagi nanti. Jadi terus kekal bersama Nasional FM. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: Senyasa di hati.
1: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
2: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya,
1: menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri.
2: Beradab sewaktu memberi komen.
1: Tidak menyebarkan maklumat palsu.
2: Tidak menghasut pengguna yang lain.
1: Menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
2: Jadilah pengguna internet yang bijak.
3: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci pengeji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Tidak, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Hutthamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia Al-Hutthamah itu? Al-Hutthamah ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintahnya, yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang.

0: hidup anda dengan irama nasyid di sesi pilihan terdepan.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Assalamualaikum, kita kembali semula dalam segmen TTKO ataupun Teh Tarik Kopi O edisi hari ini 3 Jun 2026, 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari Rabu dah hari ini. Anda bersama dengan saya Apis Rizwan dan juga Awan, kembali hiburkan anda sehingga jam 10 pagi nanti insyaAllah. Kita kembali semula kan?
3: Ya.
2: Malam berpisah kejap, alamak ada hal pula
3: kan? Kan, kita seorang-seorang pula, adik aku ni mana lah.
2: Yelah tu.
3: Ada hal kecemasan, tak dapat dielakkan.
2: Betul, tapi Alhamdulillah hari ini dengan berkat doa semua, kita dapat kembali bersama-sama memenuhi jemaah kita pagi ni, insyaAllah. Okey, salam subuh juga diucapkan kepada muslimin-muslimat pendengar setia di Selangor FM, di mana 5.49 minit pagi tadi telah berkumandangnya azam dan akan masuknya solat fardu subuh. Jadi mungkin anda yang nak menyapa pagi ni, nak kongsikan biasa, hari ni masih lagi cuti sekolah.
3: Ya, betul.
2: Agaknya anggaran kita, aliran trafik hari ni mungkin akan berpihak kepada anda. Tapi apa-apa pun kita nak ingatkan kepada anda, tolong jangan mengambil kesempatan bila nampak je jalan lengang dekat KL ni ataupun dekat kawasan Selangor ni, kan banyak lebuh raya kan. Wah, bukan main lagi bukan main lagi awak tu laju now nak pergi mana tu. Okey, tolong hati-hati dan terus bersama dengan kami. Selepas ini kami akan kembali kongsikan info-info terkini kepada anda. Kita layan dulu lagu nyanyian daripada Ernie Zakri, Nostalgia Selangor FM.

Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4445. Selangor FM, pilihan tepat. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Daripada kumpulan Projector Band dengan tajuk lagunya Pasti Ada Kamu, 6.26 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda, terus dengarkan radio nombor 1 orang Selangor. Dan sekarang ini kita dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, ni untuk orang-orang Ampang yang menggunakan pengangkutan awam. Laluan Ampang akan beroperasi dalam mod operasi sementara bermula hari ini selepas bahagian besar kerja baik pulih susulan insiden yang berlaku di stesen Chan Sau Lin minggu lepas telah pun diselesaikan.
2: Okey, Rapid KL dan satu kenyataan memaklumkan perjalanan antara Putra Heights dan Sentul Timur kembali beroperasi seperti biasa tanpa perlu sebarang pertukaran tren. Dan penumpang dalam perjalanan antara Ampang ke Sentul Timur serta sebaliknya hanya perlu membuat satu pertukaran tren di stesen Chan Sau Lin yang dijangka menambah kira-kira 5 minit kepada tempoh perjalanan keseluruhan pada waktu puncak.
0: Okey, dan di bawah mod operasi sementara ni, petugas sokongan akan terus ditempatkan di stesen utama bagi memastikan perjalanan kekal lancar dan khususnya dengan jangkaan peningkatan jumlah penumpang selepas cuti panjang ni. Ada yang nak pergi kerja tu macam biasalah, tapi mungkin ada juga yang nak menggunakan pengangkutan ni nak pergi berjalan-jalan, nak bawa anak pergi bercuti kan. Bagi menyokong operasi sementara itu juga, sebanyak 10 bas perantara ulang-alik percuma disediakan untuk penumpang di laluan stesen Chan Sau Lin ke stesen Masjid Jamek, stesen Bandaraya dan stesen Chan Sau Lin, stesen Maluri ke stesen Pandan Jaya ke stesen Ampang. Dan kekerapan perkhidmatan itu antara 15 hingga 20 minit bergantung kepada keadaan trafik semasa.
2: APKL memaklumkan pasukan kejuruteraan dan teknikal telah melaksanakan pelbagai kerja pembaikan, penggantian komponen yang terjejas serta pemulihan sistem berkaitan termasuk pemeriksaan menyeluruh terhadap aset tren dan infrastruktur bagi memastikan keselamatan, kebolehpercayaan dan prestasi operasi pada tahap optimum. Kerja baik pulih itu turut melibatkan proses mengalih dan angkat semula tren yang terlibat ke atas landasan sebelum semua gerabak dibawa ke depo untuk pemeriksaan serta penilaian menyeluruh.
0: Okey, dan Rapid KL juga dah maklumkan pemeriksaan tambahan, pengesahan teknikal, pelarasan sistem serta pantauan khusus masih lagi diteruskan bagi memastikan semua aspek operasi dan infrastruktur memenuhi piawaian keselamatan. Dan penumpang juga dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini menerusi saluran media sosial rasmi Rapid KL dan aplikasi MyRapid Pulse. Okey, jadi ini dia perhatian kepada anda. Alhamdulillah dah boleh menghembuskan nafas syukur kan. Ada yang itu susah lah, tapi saya terpaksa jalan jauh.
2: Ada yang kena tukar-tukar train berapa kali.
0: Sampai ada yang mohon untuk bekerja dari rumah pun ada, saya dengar kan. Jadi harapnya perkara ini dapat diselesaikan supaya anda yang sering menggunakan pengangkutan ini boleh berbaliklah kepada aktiviti asal anda, insyaAllah. Selepas ini kita akan kongsikan pulauan Alkisah untuk anda. Ini nak cerita ni bagi peringatan kepada kita semua. Nantikan selepas ini.
3: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itulah nyanyian daripada kumpulan Spoon dengan tajuk lagunya Ringgit Berjuta. 6.35 minit pagi dan sekarang ini kami nak kongsikan kepada anda semua
1: Alkisah.
0: Ini berkisahkan tentang seorang wanita yang berkongsi kisah yang menimpa rakannya apabila terjatuh di sebuah restoran makanan segera ketika mahu pulang setelah membeli makanan selepas waktu kerja. Ini kita, saya rasa ramai yang ada pengalaman.
1: Betul?
0: Terjatuh di halayak ramai.
1: Betul?
0: Perkara yang agak kita rasa macam, ya Allah, mana nak letak muka, rasa macam malu.
1: Betul.
0: Malu tu, orang cakap, ada pepatah mengatakan sakit tu sekejap, malu tu lama kan. Tapi ini bukan kita nak buat cerita lawak ataupun sebagainya. Di sebalik kisah ini, dia ada pengajaran yang boleh kita ambil. Di mana menurutnya, rakannya yang mempunyai berat badan 108 kilo dalam ketinggian pula 155 cm ketika itu turut membawa beberapa barangan termasuk beg berisi komputer riba, beg galas dan beg tangan, banyak barang. Dan saya boleh bayangkan wanita tersebut yang jatuh ni adalah orang yang agak cabi, yang comel lah orangnya. Dan sebaik keluar dari restoran berkenaan, rakannya dikatakan tidak sedar papan tanda amaran lantai licin yang diletakkan oleh pekerja pembersihan sebelum tergelincir. Lepas tu terus terjatuh dalam keadaan terterak. Allah, sakit tu.
1: Faham mak, biasalah bila jalan licin kita terlicin dan memang akan tertiarak lah.
0: Betul.
1: Jadi kata beliau lagi, rakannya itu naik skuter, jadi terpaksa angkut semua barang bersama-sama dengan makanan. Dan dia pula jenis jalan laju, semua benda nak cepat. Jadi masa itulah dia tergelincir sebab memang licin lantai tu. Okey, dan bersepah makanan jatuh dekat lantai, laptop terhempas, backpack yang berat lagi. Boleh bayang sakit dia tu macam mana.
0: Allahuakbar. Jadi walau bagaimanapun, apa yang lebih mengecewakan dalam cerita ni, ini kita nak kena ambil perhatian ni. Tak ada seorang pun individu yang berada berhampiran tampil hulurkan bantuan. Malah dia turut mendakwa terdapat individu yang gelakkan rakannya tu ketika wanita tu cuba bangun dan kutip semula barang-barang yang bertaburan tu. Dan perlahan-lahan lah dia bangun, makan masa jugalah katanya kan, nak kutip semua dengan makanan yang tak tertumpah ataupun sebagainya tu. Orang gelakkan dia lagi. Aduh, hayawan, ya Allah, kenapa jadi macam ni eh?
1: Itulah pasal orang komen, ada netizen yang kaitkan kejadian tu dengan isu beauty privilege ataupun layanan berbeza berdasarkan penampilan fizikal seseorang. Nak kata komen tu, kalau perempuan kurus cantik jatuh, ramai lelaki berebut nak tolong, beauty privilege. Jadi ada juga komen yang kata dia pun gemuk juga dengan ketinggian 152 cm, ramai tolong masa jatuh. Kenapa orang jatuh tak nak tolong? Kesian dia dengan banyak barang lagi, dengan sakitnya lagi.
0: Ya, ini adalah kesedaran kita jugalah sebagai masyarakat kan. Kalau macam kita selalu cakap kan, bila berhutang bayar. Minta, kalau bersalah minta maaf.
1: Betul.
0: Kalau ada orang yang
1: Kesusahan
0: hulurkan bantuan. Gitulah kan. Sebab apa, dunia kita ni berpusing. Hari ni mungkin hari kakak ni. Kita tak tahu pula hari kita, bila nanti kita pula akan diuji, jatuh depan orang, berterabur barang. Lepas tu orang tak minta, orang tak nak tolong kita, baru kita rasa kan.
1: Ataupun kalau orang lelaki, kalau dia macam, yelah, sebesalah nak sentuh perempuan tu, mungkin boleh tolong angkut barang, kutip barang-barang tu. Sebab barang banyak, dia barang dia banyak.
0: Betul.
1: Jadi bila dia nak cuba bangun tu, tolonglah bantu angkatkan barang tu kurangnya kan.
0: Okey, dan perkara ini kita harapnya takkan berlaku lagi lah. Takkan berulang lagi lah. Kita nak mohon juga kepada semua, tolong berhati-hati juga. Sila sila beri perhatian dengan jalan yang anda lalui tu. Kadang-kadang kita tak tahu, kita tak perasan atas ada dah papan tanda tu.
1: Betul.
0: Mungkin kita sebabkan kita nak terlampau cepat. Itu yang boleh jadi perkara-perkara insiden yang tak diingini macam ni. Okay? Jadi kepada akak, semoga urusan akak tu dipermudahkan. Semoga kecederaan yang mungkin akak alami waktu ketika akak jatuh tu lekas sembuh. Dan harapnya selepas ini kita lebih peka lah dengan keadaan orang-orang yang berada sekeliling. sekeliling kita. Kalau perlukan bantuan, berikanlah. InsyaAllah. Insya kalau hari ni kita bantu orang, tuan-tuan. Oh, cik.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Tuhan akan bantu kita ataupun mudahkan urusan kita di masa akan datang. Okey, itu dia Al-Kisah. Terenung-renungkan selepas ini rancangan refleksi menanti anda. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: hidup aku selera tak berkena.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Kena hidup aku jadi kelam kabut tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Redo bukan kalah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Kita selalu fikir, jika kita redha, kita sedang mengalah. Mengalah dengan keadaan, mengalah dengan takdir, mengalah dengan apa yang tidak menjadi. Sedangkan redha bukan tanda kalah. Redha datang selepas usaha, selepas doa, selepas penat yang kita simpan lama. Ia bukan berhenti mencuba, ia berhenti melawan perkara yang bukan dalam genggaman. Ada perkara yang tidak berubah walaupun kita memaksa, dan pada saat itu redha menjaga hati terus daripada terluka. Bila kita redha, kita berhenti mencari siapa yang salah dan mula menerima apa yang sedang berlaku. Bukan kerana kita lemah, tapi kerana kita cukup kuat untuk tenang. Redha bukan penamat, ia titik di mana hati berhenti memberontak dan mula bernafas, dan dari situ hidup terasa lebih ringan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris,

0: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selamat pagi diucapkan kepada Abang Wan yang berada di Kajang, yang menyapa kita di tertarik kopi O ni. Katanya Awan dan juga Hafiz, happy konti 6.10 ya. TTKO Selangor FM, mantap. Hadir, jom ngeti dulu katanya. Boleh. Nanti Abang Wan telefon je bos kita orang. Kami boleh keluar kejap. Boleh pergi layan ngetih dengan Abang Wan. Sambil dengar Selangor FM. Dahsyat kan, best kan? Okey. Baik, terima kasih juga Pak Usu yang berada di dapur sekarang ini. Katanya selamat berkonti dan teman berteman Pak Usu dari Teluk Pari Megarang. Macam biasa buat karipap pagi ni, tempahan pelanggan hari ni. Nanti sambung baliklah dalam tertarik kopi O dalam segmen sembang tu sen kejap lagi. Tak apa, kejap lagi kita akan sembang-sembang dengan Pak Usu. Buat kuih dulu Pak Usu.
1: Buat
0: karipap dulu. Okey. Baik, kejap lagi kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 7 pagi. Ada lagi info-info penting yang bakal kami kongsikan kepada anda dalam jam yang seterusnya. Kami akan bawakan bio artis dan juga seperti yang Pak Usu cakap tadi, ada sembang tu sen. Nak tahu topik apa? Kejap lagi kami bagi tahu. Ini antara lagu-lagu yang akan menanti.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

0: mai sini.
1: Ya, Julia. Ada apa, ada apa? Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
2: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejak, aku sejak.
0: Tuan Su, Tuan Su.
3: Tengok. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
4: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Teruskan.

3 Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan ramalan cuaca negeri Selangor bagi seluruh negeri Selangor dan keluarkan menerusi Jabatan Sawang Rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu pagi dijangkakan berpetir tempat di kawasan pantai, manakala waktu petang dan malam dijangkakan cuaca baik tiada hujan. Beralih kepada laporan trafik secara keseluruhan buat masa ini bergerak lancar dan terkawal di semua lebuh raya Bertus sekitar Lembah Kelang.

0: lorong kecemasan dan kini terhalang. Mohon berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini anda kembali dalam jam yang kedua segmen
4: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Anda masih lagi bersama dengan saya, Hafiz Rizwan, dan juga Awan temankan anda dalam jam ini. Jam yang kedua kami akan temankan, kami akan bertugas sehingga jam 10 pagi. Dalam jam yang kedua ada Bio Artis dan juga Semban Tusen. Ini juga antara lagu-lagu yang akan menanti.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Haish, tidur lagi.
2: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Abuk ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Tetamik Kopi O, kita kembali semula bersama dengan kami berdua, Awan dan juga Api. Sekarang ini tibalah masa yang dinanti-nantikan. Isnin hingga Khamis bermula 7.35 minit pagi hingga jam 9 pagi.
2: Sembang tu set.
1: Okey, Sembang tu set untuk 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari Rabu ni. Kalau kita kira-kiralah sedar tak sedar, kita dah nak masuk. Kita dah masuk pun pertengahan tahun 2026. Kan, sebab kita setahun ada 12 bulan, masuk bulan 6 ni, maknanya kita dah pertengahan lah kan.
3: Hampir-hampir
1: dah masuk dah.
3: Dah masuk dah.
1: Kan. Okey, kalau kalau kita imbas semula, kita rasa macam cepat betul tahun ni . Raya puasa dah.
3: Raya haji dah.
1: Settle dah. Okey, jadi awal tahun yang berlalu tempoh hari, mesti ada yang mempunyai azam baru kan. Ada yang sambung. Saya sambung azam tahun 1993. Sambung azam. Ada yang ada azam baru, nak ada kereta baru lah kan. Okey, jadi kita nak semak semula. Ini dah masuk pertengahan kan. Berbaki 6 bulan lagi. Perancangan kita ni, progress kita ni dah sampai mana? Ada tak perkara yang kita selalu sebut ataupun kita pernah sebut awal tahun, kita dah rancang, bulan ni kita nak buat macam ni, bulan ni kita nak buat macam ini kan. Okey, jadi hari ni ada tak yang mungkin lagi tertangguh, ataupun mungkin perancangan anda masih lagi tak nampak mana jalan nak pergi ni kan, ataupun kita senang sebut topik kita hari ni, apa benda yang anda selalu cakap tapi tak buat-buat lagi. Dah masuk bulan ke-6 dah ni tapi tak buat-buat lagi. Contohnya macam tadi saya cakap, saya dah sambung tahun 1993 punya azam. Tengoklah tahun ni, harapnya boleh settle lah azam saya tu kan. Tapi kita nak check, dah sampai mana progresnya tu? Dah berapa tahun dah ni, kan? Masih lagi sangkut dekat mana? Mungkin anda boleh kongsikan dengan kita. Macam awak, Wan, apa yang awak selalu sebut tapi tak buat-buat lagi, Wan?
3: Setakat ni, rasa macam nak kurus kot.
1: Biasalah tu, biasalah tu kan.
3: Biasa konon nak jaga makan, nak diet lah.
1: Nak diet, nak mengamalkan gaya hidup yang sihat lah.
3: Tak sangat kan.
1: Okey. Jadi saya pun lebih kurang kat tu. Saya masih lagi duk cakap, saya ni nak cuba jogging nak setiap hari tanpa gagal.
3: Setiap hari tanpa gagal kan.
1: Alhamdulillah lah, pernah lah jadi selama seminggu.
3: Pernah
1: selama seminggu. Lepas tu bila tiba-tiba hujan, nampak alasan kan? Tiba-tiba hari tu hujan, Wan. Jadi saya pun tak boleh lah nak pergi berlari tu. Jadi saya pun tangguhkan. Dan alhamdulillah benda tu tertangguh sampai hari ni lah.
3: Tapi kalau hujan tu ada satu benda, kita boleh jogging, tapi jogging dalam tidur lah, insyaAllah.
1: Saya buat macam tu lah juga. Okay, itu antara benda yang kami selalu sebut tapi tak buat-buat lagi lah. Dah masuk bulan ke-6 dah ni. Apa yang anda selalu sebut tapi tak buat-buat lagi? Jom kongsikan bersama dengan kami. Anda boleh hubungi kami di talian 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. WhatsApp pun boleh juga. Ini taliannya.
0: Simpan dan set dalam cepat ke telefon

0: Cantik Alam ke Shah Alam. Mohon jangan pelanggan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
4: Baik, terus berhati-hati kepada anda yang sedang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, aliran trafik hari ini agak lengang. Dan semoga perjalanan anda berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Okey, kita sekarang ini masih lagi dalam jam yang kedua segmen Teh Tarik Kopi O. Dan sekarang ini jom bersembang bersama dengan kami berdua dalam
5: Sembang Tu Seh.
4: Apa benda yang anda selalu cakap tapi tak buat-buat lagi? Jom kongsikan bersama dengan kami. Manalah tahu perkongsian anda tu boleh menjadi pembakar semangat untuk anda mulakan perkara yang anda selalu sebut-sebutkan tu kan. Supaya orang tak label lah anda. Alah, dia tu cakap je tapi tak buat pun. Hari ni kita nak dengar kan luahan hati ataupun perkongsian daripada anda sendiri. Anda boleh hubungi kami di talian sekali lagi 0322873203 ataupun 0322873204. Farid Shah Alam ada WhatsApp ni. Saya setiap tahun cakap nak kurangkan minum air manis kononnya. Awal-awal memang semangat. Awal tahun tu hari. Daripada 1 Januari sampai 5 Januari saya buat. Kemudiannya bila nampak je teh ais depan mata terus kalah. Nak pula teh ais tu buih dia banyak. Bak kata Farid ni, setakat ni progres adalah sikit tapi masih jauh daripada sasaran sebenar lah.
0: Okey, ini Aiman dari Kuala Selangor katanya dia geng apis ni. Dia kata, saya selalu cakap nak mula jogging setiap hujung minggu, setiap pagi hujung minggu.
4: Tapi skrip sampai, kita sama.
0: Tapi sampai sekarang lepas subuh hujung minggu mesti akan sambung tidur lepas subuh.
4: Okey, awak tukarlah. Mungkin masa yang awak tentukan tu berbeza. Jason, dia pandai cakap orang kan. Mungkin cara tu waktu awak pilih tu kan?
0: Sebelum subuh katnya.
4: Mungkin sebelum subuh mungkin susah lah kan. Awak nak pergi berjemaah dekat masjid. Awak buat lepas Zuhur.
0: Tengah-tengah hari lembang tu.
4: Buat lepas Zuhur. Cuba kan lepas Zuhur tu kan kita aktif.
0: Lepas asal pun boleh. Sejuklah sikit. Lepas Zuhur tu panas sangat.
4: Lepas asal nak minum petang. Okey, Nurul Kelang. Saya selalu cakap nak mula menyimpan RM10 sehari. Nak menabung. Sampai sekarang. Tabung memang dah cantik. Benda pula kita waktu nak menabung tu. Kita buat persiapan kan. Tabung dah cantik dah habis. Tapi kosong lagi. Duit selalu habis dekat benda yang tak dirancang. Tiba-tiba craving makan. Tiba-tiba nak pergi jalan kan. Itulah jadinya tabung dia tu masih lagi kekal cantik dan utuh kan. Dia tak busik lagi. Tak. Syahir dari Rawang ni, sudah hampir 3 tahun saya cakap nak ambil lesen motor besar. Biful. Video motor memang hari-hari saya tengok. Gambar wallpaper pun gambar motor berkuasa tinggi. Tapi daftar kelas pun belum lagi. Harap sebelum hujung tahun ni jadi kenyataan lah. InsyaAllah kami doakan Syahir. Okay? Orang cakap berniat ataupun mengimpikan untuk mempunyai lesen motor berkuasa tinggi ni. Ataupun Biful lah orang panggil kan. Ataupun Syahir, awak beli motor dulu.
0: Boleh juga kan, beli motor dulu.
4: Benda dah ada, barulah awak macam lebih bersemangat untuk adakan lesen tu.
0: Tapi jangan bawa motor tu tanpa lesen.
4: Itu penting. Tak apa, awak bagi je kat saya bawa dulu. Sebab motor kena start hari-hari.
0: Start je lah. Awak ada B-full ke?
4: Saya ada B-half. Okay, jadi itu di antara pendengar-pendengar kita dah komen benda-benda yang selalu mereka cakapkan tapi tak buat-buat sampai sekarang lagi. Kita nak check balik kat mana masalah kita tu, kat mana silapnya progres kita tu tergendala. Anda boleh kongsikan bersama dengan kami selepas ini antara lagu-lagu yang bakal menanti.

Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasno, untuk semua pendengar setia Selangor FM.